100.9 FM. Ya, Sobat Bahana, apakah ini cinta? Ya, dari Judika ya, Sobat Bahana ya. Dan buat Sobat Bahana yang butuh informasi cuaca kita di Sumatera Barat ini, kita akan share pagi ini ya. Ya, dari Judika, Sobat Bahana udah nganterin kita dari jam 7 lewat 47 menit di pagi ini ya. Masih di Jago Pagi, beres bos. Ya, selamat pagi nih buat para kepala sekolah dari SMP 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan juga buat para wakil kurikulum, wakil kesiswaan, para majelis guru, para tendik ya, yang ada di Kota Padangpanjang, yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Buat semuanya, semangat, selamat liburan ya. Tapi buat tendik nih, tenaga pendidik masih tetap berjibaku untuk memperjuangkan membantu layanan untuk penerimaan murid baru ya, Sobat Bahana ya. Yang sekarang namanya SPMB. Iya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya, buat anak-anak pelajar yang ingin memasuki SMP, yang masuki TK, PAUD ya Sobat Bahana, SD, SMP dan SMA dan juga bahkan perkuliahan ya. Apapun itu, dimanapun itu, dengan tujuan kamu, ya mudah-mudahan kamu bisa bersahabat di tempat yang kamu inginkan tentunya ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi juga nih buat para dosen di kampus kita di STAI Mombojo Padangpanjang yang kemarin juga melakukan akreditasi kampus ya. Mudah-mudahan hasilnya baik ya Bapak Ketua dan Yayasan dan juga para dosen dan juga para mahasiswa yang sudah berusaha sekuat tenaga. Semua pikiran, tenaga, waktu udah disumbangkan buat semuanya ya, dan juga para

Alumni STAI Mambonjol Padang Panjang ya. Ya, Sobat Bahana, selamat pagi. Nah, kita mau update cuaca dulu ya di pagi ini ya. Di hari Kamis 2... Iya, hari Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 25 Juni 2026. Nah, perakiran cuaca hari ini di Sumatera Barat secara umum didominasi berawan pada pagi hari. Namun berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir pada siang hari dan sore dan juga malam. Nah, suhu udara berkisar antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara 65 sampai 98 derajat Celcius ya, Sobat Bahana ya. Wilayah utama dan sekitarnya, padang panjang dan sekitarnya, pada pagi hari kondisi cuaca umum cerah berawan hingga berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ya. Sedangkan malam hari kondisi berawan namun di beberapa wilayah dataran tinggi berpeluang kembali diguyur hujan ya Sobat Bahana ya. Nah, kewaspadaan khusus hujan yang sedang atau lebat diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah seperti Pasaman Barat, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Nah, untuk melihat perkembangan cuaca real time ya Sobat Bahana ya, atau daerah spesifik lainnya, kita bisa memantau pembaruan langsung di situs resmi BMKG Sumbar atau melalui dashboard BPBD Kota Padang. Yap, Sobat Bahana, semoga informasi ini bermanfaat buat kita dan dapat menjadi acuan kalau kita mau berkunjung ke beberapa daerah yang kita sebutkan tadi ya. Tetap waspada, tetap berdoa. Semoga kita selamat sampai tujuan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini Sobat Bahana. Jumpa lagi esok pagi ya. Iya, selamat pagi buat semuanya. Tetap stay tune di sini. Dan jangan lewatkan nanti ada dari jam 9 sampai jam 12 ya, ada bersama Wanonen nanti ya Sobat Bahana ya. Oke, ya kita punya Justin Bieber dengan Anyone dan juga ada lagu-lagu yang spesial udah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik.

0: Batik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Mas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Mas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko Mas Cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko Mas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko Mas Cantik. Toko Mas Cantik bikin kita semakin cantik.
2: Aduh, bre, asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
3: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
2: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar. Yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
3: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
2: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
3: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
2: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
3: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitawa?
2: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
3: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
4: Resikan dia. Gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jubah salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana pandang ya. Basu balik kita di Lamang Tapai untuk hari kini. Kabar kabar di sana. Mudah-mudahan kita kabar sehat dalam ala standby je pesawat radionya. Jadi judul lagu dan kadi request di Lamang Tapai tentunya. Bila sana pandang kita langsung saja menerima telepon dan bergabung di pagi ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Pak D. Bagaimana Pak D pagi ko?
1: Pagi ku Pak. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Walau sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak D.
1: Alhamdulillah.
0: Apa lagu Pak D? Alah.
1: Ini lah makan goreng. Ini dua buah sih ya.
0: Alah.
1: Ini ganteng pagi ganteng lama ya.
0: Ah, petang cek lai. Lepik
1: gurau
0: saya cuman. Lepik gurau Pak D, jadi Pak D. Okey, biko kita putarkan
1: lah.
0: Jadi lepik gurau. Akin kirimlah salam Pak D.
1: Ya, salam untuk mudah-mudahan salam yang keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Marwa, Mambo.
0: Ya.
1: Nurul.
0: Ya.
1: Okey. PA untuk. Ketanoka.
0: Jadi.
1: Santi tinggal lama.
0: Ya.
1: Andi, istri.
0: Okey.
1: Putra Tanjuang.
0: Okey.
1: Putri Tanjuang.
0: Ya.
1: Aji Putri Tanjuang lah.
0: Oh, iya iya iya.
1: Ya, jauh ini mah. Ini lebih rumah lah kata Putri Tanjuang.
0: Hah?
1: Ini lebih rumah lah kata ini. Tapi ini lebih dua bininya. Ini lebih nado lah itu.
0: Oh, lu nado lah.
1: Tahu nak pergi cek pulang leh. Ini kampung mana?
0: Iya, iya, iya. Terbuka cuki dinya ya.
1: Ya, ada pilsa. Saya dah lombok.
0: Eh, cari lah kat dua untuk liau tu. Oh, apa deh?
1: Haji, ini nak menjauh apa? Ini orang kau jauh tu cari lagi. Ini ke sini, air ke sini. Apa lah. Ini lah lainnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu kan cambian-cambian tu nak tidurnya apa? Itu kan nama. Ada air kan mau suhu dah.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya ke rumah cuci gitu tadi. Abang Pinai.
0: Abang Pinai juga.
1: Rosa, ayam pencipe.
0: Okey.
1: Kita Pina. Daus, macam tahu contoh Daus.
0: Ya.
1: Ayah Pinai.
0: Okey. Jadi.
1: Putri Bungsu. Babi Yanti.
0: Ya.
1: Nidah Liar. Aldi kawan-kawan.
0: Okey.
1: Ika KL.
0: Jadi.
1: Jadi Kelala, Ika.
0: Ya.
1: Opung Ika. Dari Uban.
0: Ya.
1: Siapa dari Uban? Haji Munir. Ma Ikan.
0: Ya.
1: Wan Jai, Wan Mister,
0: Jadi
1: Alam.
0: Ya.
1: Rinda Kin.
0: Okey.
1: Ini mana ngasuruh dulu nanti udah dapet salam dari Pak Dewan.
0: Ah, jadilah kalau begitu Pak De, ditunggu lagunya Riko.
1: Ah, jadi assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke. Demikian ada Pak De sana perang ya. Nah, membuka pintu di paginanku ya. Meminta lagu Lapiak Gurau. Di belakang Pak D kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Mama Gaul.
2: Pagi menjelang siang Wah.
0: Apa lagu Mama Gaul kini ko?
2: Jojonggor yang bahasa bunyi ngolowan.
0: What? Oh, iyo tu lagu tu termasuk lagu nan hilang lah bakat tu.
2: Hilang lagunya tu tu. Dari siapa lagi tu? Ah, dari Boy Sandi selarin rin bayang rindu aja. Rindu di awan biru.
0: Apa?
2: Rindu di awan biru.
0: Rindu di Okey. Baik, silakan kirim salamnya.
2: Salam pertama untuk Wan Santo Jogos Makasih Selaluan.
0: Amin, terima kasih.
2: Untuk Kebana, saya jadi masuk juga ragu tempat terkecuali.
0: Yo,
2: kepada jangan mabuk deh.
0: Okey.
2: Mambo. OTL mari di mari.
0: Jadi.
2: Baik uban, Mister Jalan.
0: Baik.
2: Malah tua. Makabah tu kawan-kawannya.
0: Okey.
2: Mama Nisa tu kawan-kawannya.
0: Ya. Yeah.

0: Pape-pape sih, Lawan.
1: Jadilah kalau begitu, ditunggu lagunya, Beko.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Demikian aduh mama gaul ya di Batu Kuah Senapan Nengah meminta lagu dari Boy Sandi dan berjudul Rindu di Awan Biru. Kita terima telepon berikutnya Senapan Nengah dari siapa kini ko?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donen.
0: Yo, selamat pagi.
1: Selamat pagi pula, Waalaikumsalam. Kau tahu di dalam bandar kini kau tatangga radio mana lah mulai ya. Dapat nama tiga dah viral kini.
0: Ah, iya.
1: Lalu dah viral ke ya.
0: Iya.
1: Marambah di tapi dah di dalam air kini kau tahu, Donen.
0: Iya. Hati-hati.
1: Demi apa? Demi radio bahana tahun susahun juga untuk bergabung dia dari tetangga dari dalam bandar di dalam air. Yeah. Dari tetangga daunnya nak bawa daun bergabung juga itu
0: ah. Mantap bana.
1: Iya, lagunya rindu semakin mendalam.
0: Rindu semakin mendalam deh.
1: Dari David.
0: Rindu semakin
1: terima kasih salamnya Pak De. Pak De sebagai kuda putih. Terima kasih salamnya. Salam sehat untuk keluarganya Pak De ya. Pak De ya Daunen ya. Salam untuk Daunen yang sedang siaran di pagi malam siang. Semoga saya selalu merasa gigih dan lancar aktivitasnya sehari-hari. Dan lancar acaranya sampai jam 2.05. Tidak usah ngekan sendiri Bapak Royong tapi seorang gitu.
0: Jadi,
1: salam untuk Putih Kumari Baso. Semoga sehat selalu merasa kibah Putih Kumari Baso ya, Daunen ya.
0: Yo.
1: Lagunya dikirim buat Putih Kumari Baso, Daunen. Salam untuk Saleha yang barusan baru turun tadi yang menggantian Daunen. Salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bana. Semoga selalu ya, Daunen ya.
0: Yo.
1: Salam untuk Aziza, salam untuk Eri Kacau, salam untuk Galia, salam untuk yang ada di Jakarta, Abdi, semoga panjang umur rezeki di perantauan sama kawan-kawannya ya. Salam di apun aja lah, sadu wagabung sama Pak Teh tadi ya, Daunen.
0: Okey, lagunya tidak ada tu bakal tu?
1: Tidak ada lagunya lah. Ditukar Daunen.
0: Jadi apa penekannya tu?
1: Ditukar Tambilang Pamisah Cinto.
0: Tambilang. Sebentar. Tambilang Pamisah.
1: Tambilang Pamisah Cinto.
0: Okey, baik. Silakan. Jadi beko diputarkan ya.
1: Jadi Daunen, terima kasih lah mangke nomor telefon Daun sebagai nomor 3 menonton masuk bagapun di nomor rompe ada Alvira ada nomor 3 Daun viral.
0: Okey, baik.
1: Ya ditunggu lagunya di dalam aja ya Daunen ya.
0: Terima
1: tangan Daunen berjuang-juang jamu pen radio bahana. Daun turun dulu ya Daunen.
0: Yo.
1: Selama petugas sangka dan cuaca di teman bulan robot ini sangat cerah sekali dan berawan dan angin sedang dan bertiup ke arah barat. Dan keadaan lalu lintas terpantau aman amin terkendali dan kondusif.
0: Mantap, terima kasih informasinya.
1: Sama-sama, Daunen. Jadi tunggu lagunya tiga daerah antara Padang Panjang, Bukit Tinggi, Jawa Batu Sangka, Daunen. Daun turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Daunen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Dan kapagabung beko, nampak salam aja beko, dan kapagabung di belakang Daus. Bahana rancak, Bana.
0: Oke. Ya, itu Daus di Dobok Batu Sangka, saya pernah enggak ya. Lagunya Tambilang Pamisah Cinto ya. Kita tunggu telepon berikutnya. Siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu bangunan,
0: sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bang Jeko ya.
2: Ayo, makan ya bangunan.
0: Lu nilai baik tu, kau diajak makan.
2: Nanti makan lah.
0: Ais.
2: serius, kau serius lah gara-gara. Kamu jauh.
0: Itu ba, tinggal lah Bang Tapai. Jam berapa
2: bangunan keluar tu? Jam berapa bangunan keluar tu?
0: Kalau keluar dari mako, dari radio.
2: Iya.
0: Kalau dari radio nak keluar.
2: Oh, dalam zonanya.
0: Di dalam zonanya.
2: Ya, awak nak kaya awan.
0: Bye. Halo. Bawa ke bilang lo.
2: Halo, Bone.
0: Iya, bawa ke bilang
2: lo. Sama, Bone, Mando.
0: Di bawah entah.
2: Hahaha, bawa bantah. Bawa nen tahu tak kalau bantah tu?
0: Abah?
2: Kalau Sabanta ke apa ni?
0: Sabanta?
2: Ya, apa Sabanta ke apa ni?
0: Sekalaloan.
2: Sabanta tu Cibanta dua kapalo tu Sabanta namanya.
0: Istilahnya dia mau di sekalaloan dia mau nemu itu.
2: Oh, ya, kalau Sabanta tu Ronen, dua kapal Cie Banta, tu Sabanta namanya.
0: Iya, betul. Jadi apa lagu Bang Jack ini ko?
2: Maafkan ambo lah Bang Ronen dari Peti Ronen.
0: Siapa nama lagu?
2: Peti kena salah apa lagunya? Maafkan ambo.
0: Itu judulnya ya, maaf. Itu judulnya ya.
2: Maafkan ambo, iya, salah itu.
0: Maafkan
2: Petit Amelak Tisa. Lagu lagu mana?
0: Iya, coba kita cari dulu ya.
2: Asal lagunya mana?
0: Hah? Kita cari lagunya dulu ya.
2: Iya, antara Maafkan Ambo.
0: Tidak terpantau judul lagu Maafkan Ambo di situ dah.
2: Tidak tu dah.
0: Tidak, mungkin tidak itu judulnya.
2: Itu judulnya mana? Padusi lagunya Padusi
0: kan. Lagu Minang yang ada judulnya Maafkan Ambo, maaf spasikan Ambo.
2: Makan Ambo.
0: Makan.
2: Maafkan Ambo.
0: Iya nak ada doh.
2: Ada doh.
0: Tidak.
2: Ada deh. Lain kalau nak doh.
0: Iya.
2: Lagu ya. Lagu apa lah bang Nen?
0: Betul.
2: Siap buku bagaimana? Adik Mulia yang lama aja Pipit juga, apa sih judulnya mana?
0: Siapa penyanyinya?
2: Andi Mulia aja Pipit juga.
0: Andi... Andi Mulia.
2: Iya, jo. Aja Pipit juga.
0: Andi Mulia saja yang ada di sikonya, tidak ada yang berduit dah. Andi Mulia ya?
2: Ya, Jo Pipi Yuzra.
0: Andi Mulia seorang sah dunia.
2: Andi Mulia seorang sah. Apa yang adanya tu?
0: Rantak Kudo, Laika Pulang, Basu di Pelaminan.
2: Lagu-lagu barunya pasti itu. Namanya kaset apunya dah kesetan surat tu bang Nena. Yang dalam versi album kesetan surat. Ini pasangannya kan Pipi Yuzra tu.
0: Enggak tu di, enggak Alunado mungkin di mana lah.
2: Waktu besar tu bang Nen. Ia Sabanta besar ini.
0: Tapi
2: mana
0: ada kerusakan sampai ya? Kerusakan petanggol tu banyak hilang lah.
2: Ada lah itu lah.
0: Apa lah itu?
2: Rizian lah mak ya. Darinya Asben lah. Ben.
0: Judulnya?
2: Selatan Linggi, salah.

0: deh. Yeni Puspita yang ada lagu itunya.
1: Oh, Yeni Puspita lah nya. Aku konen. Apa kejadian ku bang?
0: Itulah kita ada masalah petang tu.
1: Ada lah Yeni Puspita aja lah.
0: Hah? Itu saja.
1: Ada.
0: Jadi. Baik, silakan dikirim salam.
1: Salam para kamu, gue ngebangunin orang badini. Mudah-mudahan bangunin sehat selalu.
0: Amin.
1: Kasih panjang umur ya bangunin ya.
0: Amin, amin, terima kasih.
1: Salam Swantoso, si Daus ya.
0: Iya.
1: Kami si Daus di Terminal Dobo, di mana Daus?
0: Iya, Terminal Dobo.
1: Salam si Daus di Terminal Dobo. Di sangka aduh lo sia-sia lah ya berapa garuang ya berapa garuang sia lah
0: lu pulang buah
1: pokoknya dah sangka lah aduh ini asal kaya kesinan
0: iya
1: aduh lo pokoknya lah sangka sedunia
0: oke
1: kalau dalam pariamannya aduh maizam
0: jadi
1: aduh Tanjung sana dari di sana nah.
0: Oke.
1: Bu Marni ya.
0: Jadi.
1: Marni, Tuan Munir Sumbang.
0: Jadi.
1: Salam lo, Wita tadi dengar-dengar suara lo ya.
0: Iya.
1: Wita, di Palang Panjang ada Anjuan Febet.
0: Oke.
1: Okay. Anjuan Febet, adonyo Kasanopa nang kanting Banata.
0: Iya.
1: Nah, diwakili oleh orang yang kalah lu kan sini dari kasar bahasa.
0: Okey, baik.
1: Anak yang buruk itu si Al. Ayo. Salam lu, siapa itu? Dari Panjang.
0: Siapa ya?
1: Aduh, siapa gua? Siapa? Saya mau ke mana tu? Saya dari tua ke mana tua? Aduh, baik banget ya.
0: Oke.
1: Aduh, yo. Begitu saja bangunin.
0: Jadi lah kalau begitu ditunggu lagi ni buku.
1: Kamu tu bangunin lah. Salam istimewa dari waktu.
0: Siap, oke.
1: Itu saja dulu bangunin.
0: Jadi, ya.
1: Anda kalau biasa kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
1: Rancak Bana.
0: Oke. Demikian ada Bang Jik sanak pendengar ya. Lagunya Titian Pau Rel Kereta Api ya. Berikutnya telepon siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam one nomor limo babang selek dua binasa. Apa tala gue cenen?
0: Jadi halo.
2: Roni Caniago senen.
0: Jadi.
2: Alam pawah baku do limo cenen ya.
0: Oke.
2: Salam tu cenen ya.
0: Oke, iya lanjut.
2: Tiga salah cenen.
0: Alah.
2: Untuk Saleha, untuk Bosil Fahmi, nek.
0: Okey.
2: Opung, Sian Turi, nak boleh takkan dante, nek. Putra Tanjung CJ, adik ada Al-Samanta, kau, nek.
0: Ya.
2: Putra Anye, Jun Cumak, Kayu Makdang, nek.
0: Jadi.
2: CL, Mama Riri, Raju Alam, Selimu Kacang, nek.
0: Ya.
2: Halo.
0: Yo, lanjut.
2: Di Bali, Lemanda, Mori, Mak Cik Kamba, di Adal, Nampiak Kamek, Lendi, Ides, ya, nan, ya.
0: Jadi.
2: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjuang, Simpang Apa, Piam, Manadonyo, Uniang Cik Kumbang, John Al-Amin, Tani K, ya, nan, ya.
0: Yo.
2: Putri Sago, Regina, ya, nan, ya.
0: Okey.
2: Regi, Kasanopa, ya, nan.
0: Yo.
2: Adonyo Ika Kuala Lalat Bilili Azizah dan masuk lah nen.
0: Alun lah.
2: Kecian deh lu untuk Azizah. Salam untuk Azizah jadi kecil nen ya.
0: Yo.
2: Untuk Aldi Jakarta Tambak Seribak Nining Meli Wiwit Bukit Tinggi nen ya. Halo.
0: Jadi lanjut.
2: Pedagang pasar di Tanah Abang Blok M Pasar

0: Nenek,
1: nenek. Okey.
0: Dibungkus kami salah setengahnya, nenek. Masih banyak, nenek.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, di belakang Aal ya, sahabat pendengar, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Uni Dahlia.
1: Pagi lah Pak Dia, Pak Kabonen.
0: Alhamdulillah, kabar baik Uni, Uni lebih baik tu.
1: Lain banyak-banyak pulau, bahan kentang, perang panjang.
0: Cukup cerah.
1: Lain cerah tu metik kan. Lain itu mahal hujan.
0: Kini lain tak hujan tu?
1: Cerah-cerah tu metik. Kalau gua pulau pergi warungnya tengah lebeliang.
0: Tungga Babeliang.
1: Yang punya warung cewek punya ni.
0: Tungga Babeliang.
1: Ada tengah petang-petang lah perdana.
0: Tungga Babeliang ada di situ.
1: Yang punya cewek punya ni. Tapi petang-petang perdana ke petang.
0: Siapa muta tu?
1: Tapi orangnya petang-petang Tungga Babeliang. Tungga Babeliang ni. Cewek-cewek punya ni.
0: Ria Amelia.
1: Ah,
0: itu
1: dia
0: yang
1: dia dong. Ya, okey. Ah, itu lah urusannya.
0: Jadi,
1: Salam, salam tuan yang bertemu.
0: Yo.
1: Untuk Daan tadi, untuk Pak Di, Bule. Untuk Mama Gaul tadi, untuk Daun itu sangka.
0: Jadi,
1: Untuk dia tadi itu, Maitan. Mulai uban.
0: Okey.
1: Mulai kembang. Untuk ketung tanjuang.
0: Jadi.
1: Penyamali, tanjuang apa, tanjuang peraman. Amin dah cabut nama sapi-sapi ya, Nen.
0: Jadilah kalau begitu ditunggulah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Lancar.
0: Lancar, Bana. Kita stop dulu menerima telepon sanak pendengar untuk dan sanak dan kemudian telepon beko sesudah lagu-lagu diputar ya. Kita dengarkan lagu-lagu dan lah diminta dari sanak kita di season pertama Lamang Tapai untuk hari kini. Lagu pertama adalah Nan Bajidul Lapiak Gurau, permintaan dari Pak D di Bukit Surongan. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baseo di mah kote. Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepala lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?

0: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
1: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serum dan kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
0: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: pello.
1: Tira ka naman tapay ka naman tapello gandaan ang buwang piyan. Mapatang na yoro.
0: Oo, oh, magkasumpia. Kaguminan sa tiyo pagi ito ha. Di radio bahana FM pa ng panjang.
1: Oo, oh, nantot lo. Si Aritia dari Jamarato.
0: Iyo, yung 9 pagi.
1: Oo, oh, oh. Adi lah. Tanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
1: Woy, ada yang ngeraju ah, pinggin.
6: Ikut tambah main di kumar.
1: Ah, mangga dua aja, dan neto makin satu yang lunyut ayam dan lumba dana.
6: Bisa beli angka ya.
1: Woy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gua kamaju ang salah muka.
1: Dari Jakarta, Jakarta nih ungya basi, ungya basi.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan.
2: Terbaik apa tuh? Apa nanan-nanan cak Jakarta tuh?
1: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
1: Buset terkulai.

0: 100,7 Bana FM Rancak Bana sanak panangnya kita lanjut balia menerima telefon di Lamang Tapai season kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Uncu ko ya?
1: Iya ya.
0: Baga uncu kini ko? Alhamdulillah liram ya. Okey. Uncu, apa lagu uncu kini ko?
1: Oh, anak serugu.
0: Anak serugu?

0: Aja dikirim-kirim lah salamnya.
1: Ayo salam pertama tuh anonim.
0: Iya.
1: Bisa Saleha.
0: Saleha.
1: Mama Gaul.
0: Jadi.
1: Mama Rini.
0: Oke.
1: Gaul, Pak Gaul.
0: Iya.
1: Baal, Aji.
0: Jadi.
1: Ayo penyusupan, Aji Malamin.
0: Oke.
1: Mama Dila.
0: Oke.
1: Aji Munir Sutumbang.
0: Iya.
1: Selalu
0: Jadi, ditunggu lagunya Bekuncu.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Uncu di Kota Tu Panyalayan. Sanak penanya ya. Baru saja meminta lagu Anak Sergu, di belakangnya ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Oren.
0: Iyo, Putra Medan Buddha. Selamat pagi menjelang siang.
2: Apa kabar Onen?
0: Ah, kabar baik.
2: Apa sarapan Onen?
0: Allah.
2: Belagu lawan ini.
0: Jadi apa lagu Putra Medan Buddha gini kok?
2: Pikiru Onen.
0: Apa?
2: Pikiru.
0: Apa judulnya?
2: Adik kau udah pakai lamu.
0: Adik kau udah pakai lamu. Jadi beko kita dengarkan ya. Kirim-kirimlah salamnya.
2: Pertama buat Wonen.
0: Yo.
2: Yang sebentar tadi Wonen.
0: Jadi
2: di Uniano.
0: Oh, si Uncu namanya. Uncu di Penyelayan Kota Tua.
2: Salam buat Uncu yang tadi.
0: Yo.
2: Itu yang telah bergabung tadi di salam Wonen.
0: Oke, okay, baik.
2: Salam juga buat Aldi.
0: Yo.
2: Serta istrinya. Dan salam buat yang bergabung nanti Onen.
0: Oke, baik. Terima kasih Putra Medan Buddha lah bergabung di pagi ko.
2: Terima kasih Onen.
0: Iyo, sama-sama.
2: Bana FM merancak bana.
0: Oke, Bana FM merancak bana. Demikian aduh Putra Medan Buddha sanak penengah ya. Meminta lagu dari Big Heru. Adik kau udah pakai lamo. Kita tunggu telepon selanjutnya sanak penengah di 0821-227-08300.

0: Baik, telepon berikutnya dari Sepok ini, Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nen.
0: Iya, Putra Tebet.
1: Iya, Nen.
0: Apa kabar Putra Tebet kini, Ko?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat banget, Ko.
1: Apa lagu, Nen?
0: Jadi, apa lagu Putra Tebet itu?
1: Rantau di Pajawah lah, Nen.
0: Rantau di Pajawah.
1: Dari Utang,
0: Nen. Oke, rantau di...

0: Sore.
1: Itu judul lagunya tuh?
0: Ya, Rantai Rikayawa dari Ipang.
1: Oke, indah lah dulu lagunya tuh.
0: Aku nak bakilah kerantau selalu kan?
1: Dari Ipang ya. Bakilah?
0: Bakilah kerantau.
1: Kerantau. Oke, baik. Silakan kirim salam.
0: Ada ada.
1: Lai.
0: Kira. Oh, salam itu Daus, Gobo.
1: Ya.
0: Untuk Ananda Rizki di PNJ di Gobo. Ya. Itu Aal, Wan Jai, jadi ya.
1: Jadi.
0: Umat Islam. Kata Nova. Ya. Mama Gaul.
1: Oke.
0: Okay. Oh, KTL ya.
1: Ya.
0: Mambo.
1: Ah, jadilah kalau gitu
0: berdiri. Terima kasih untuk anda.
1: Terima kasih
0: spesial. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar lah.
1: Demikian ada Putra Tebet sanak penengah ya. Di lagunya Bakilah Karantau. Di belakang Putra Tebet ada telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Neng.
1: Yo.
2: Dari Evita Ayu Koto.
1: Dari Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Laweh ya?
2: Iya,
1: Pak. Oke, Mbak Akaba Evita gini ko?
2: Cerah harinya.
1: Alhamdulillah.
2: Minta lagu, Bang Neng.
1: Apa lagunya itu?
2: Dari David Istanbul lah, cari aja judulnya.
1: Jadi
2: aku bagi lagi penaan Wanunen. Wanunen minta lagu satu.
1: Apa lagunya itu?
2: Lagu Chandra Kirana.
1: Apa judulnya itu? Judulnya Chandra Kirana.
2: Penyanyinya.
1: Oh gitu. Apa judul lagunya Chandra Kirana atau nama penyanyi Skodoha?
2: Rayola aja lah katanya Wanen.
1: Rayola ya, jadi
2: buruk banyak batuka.
1: Hilang baganti
2: buruk. Iya ya. Iya.
1: Jadi begitu kita carikan lagunya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Adit lagi mau nen. Minta lagu.
1: Apa lagunya tuh?
2: Ipang.
1: Oke, beko dengarkan Ipang ya.
2: Lagu tahu di Pajawah. Untuk Sandonyo pengen bar.
1: Oke, ya.
2: Assalamualaikum Bananan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Ancak Bana.
1: Ancak Bana ya. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wanen.
0: Yo, selamat pagi. Haji Munir Sekumbang.
1: Selamat pagi dulu Bali, Wanen. Bakal Wanen lama ngopi, Wanen.
0: Alah.
1: Mantap ya semua. Apa lagu tadi?
0: Jadi apa lagunya itu?
1: Salah Manimbang.
0: Apa?
1: Salah Manimbang.
0: Salah Manimbang. Salah Manimbang. Jadi silakan kirim salam.
1: Salam pada mu Tuhan dan tenang tentang tugas mengajak keluarga panjangmu kembali semula kita.
0: Jadi,
1: selanjutnya selamat datang di salam ada PL di kacang gaya bauban.
0: Okey.
1: Ada pulau tapi kalau sini yang batu tangkap. Ada pulau terdahulu batu tangkap
0: terdahulu. Ya.
1: Ada pulau nisa tujuh tujuh kota lawe. Ada nisa tengah barulah berada di yang di kepala.
0: Okey.
1: Ada pulau ada bade bude kampung si anturi temenanya jadi parala maambo
0: dia
1: ada putri sago putri tanjuang ikat tanjuang.

0: Oke. Okay. Garam.
1: Iya.
0: Bangjet.
1: Iya.
0: Cai, warna
1: jadi.
0: Majalah enggak ke Sonopa, Prakara Senggarahan, aduh, Mama Gaul.
1: Mm-hmm.
0: Ya, Sanduan Bada Jengke, Ya Daya Isa, Prakara Gunung.
1: Iya.
0: Ada pulau itu. Putri Tanjuan Sapa,
1: iya.
0: Maitan Sumbang di Bantung Sari, Sari Abalai, ya, Bu Bani pernah lagi sama Pak Zul.
1: Oke.
0: Bisa mas aja saja nyokalam karuang mana men. Tapi nama orang dong galak tapi salam sumpah dari ini.
1: Yo. Oke, baik. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Sanca Bana.

Bella senang pandangnya kita dengarkan lagu-lagu yang lama sudah di playlist kita untuk season kedua ko lagu pertama tentu permintaan dari Uncu di Kota Tua Panyalayan. Eh, jangan lupa ambo salam-salami ya. Haji Nofri, ajo Bunda Yosi ya, di kantin Padang Panjang. Mudah-mudahan di pagi ko selamai bau sawo Haji. Mudah-mudahan selalu sukses andaknya. Dan juga untuk senap penangkap kami yang berada di lingkungan Pasar Padang Panjang, tetap semangat dari kini ko, walaupun jalan tak putih sementara kini ko, ya mudah-mudahan pasar kita tetap ramai dikunjungi kembali andaknya. Kita dengarkan lagu-lagu rancak kini ko.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026, Mencatat Ekonomi Indonesia.

0: dalam buang pia ma patang lah yo lo.
1: Apa Pak Supir? Aku minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
0: Oh nantut lo, si hari pia dari jam berapa?
1: Iyo jam 9 pagi.
0: Oh, adik lah, tenang pia deh.
2: Oke, okay, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo kursi aku.
0: Woi, ada yang ngerajo ah, pingin.
5: Ikut ambil main di koma.
0: Apa enggak dua aja, dan itu makin satu ya lu nyepe yang dan lumba dana.
5: Bisa beli angka ya.
0: Woi bro, gue baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gue kamar aja yang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih yang jelas sih, jelas sih.
2: Londe, apa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Tambah balayo apa tuh? Apa nanya nanan cak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
6: Eh, 100.2 Bana FM Ranca Bana Senapananga kita masuk di season ketiga lamang tapai hari kini ko. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ne.
6: Yo, selamat pagi Aziza.
7: Pagi menjelang siang wali wanone.
6: Mbak kabar kini ko?
7: Alhamdulillah sehat wanaden sehat dari nak wanaden.
6: Ya, betul.
7: Ah, minta lagu dari si Buset Cik Wananan.
6: Ah, lagunya tu?
7: Ah, Liga Sawah.
6: Liga?
7: Sawah.
6: Okey, baik.
7: Ah, salamnya yang lama masuk dari season pertama sampai kedua terlalu tanpa terkecuali.
6: Jadi,
7: Khususnya untuk Kak Adila, istrinya Bang Aldi.
6: Okey. Ah,
7: untuk Kak Adila, ada Kak Zainal. Ada Kak Neneng, Kak Wiwit, Kak Meli. Ada Mbak Sri.
6: Jadi.
7: Untuknya ibu dokter Nino Mansani yang ada di Bali Wananen.
6: Okey, baik kalau begitu.
7: Dibagi kami aja ya Wan.
6: Ya, okey, baik. Ditunggu lagunya Biko.
7: Mantu Wananen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Aziza di Tanah Hitam sana penengah. Sambil kita menunggu telepon, kita kawak KWA dulu. Di WhatsApp ada pesan masuk dari Tri di Kacang, Kabupaten Solo ya. Apa kata Triko? Assalamualaikum lamang tapai, selamat pagi. Pagi menjelang siang Wan. Yo batu ya. Ba'a kabar pagi ko Wan? Kabar baik. Minta lagu Cik Wan katanya. Cilaku Jalan Basimpang dari Ridho Zoma. Salamnya menumpang sama yang Allah masuk tadi Wan. Salam spesial untuk Wan Onen. Makasih Wan. Bahana Rancak Bana katunya Tri di Kacang. Senak panangnya ya.

0: Ya, untuk dengsanan Kabar Gabung di acaraku untuk request lagu Minang, boleh di 0821-2270-8300. Kita terima telepon berikutnya. Sanak Panangah, datang dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Selamat pagi, Putri Bungsu di Batu Nda.
1: Iya, Wan.
0: Bako-bako.
1: Alhamdulillah sehat, Wan sehat.
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Bisa lagu, Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Jalan Masimpang, Wan.
0: Apa?
1: Silaku Jalan Masimpang.
0: Ah, jadi, sama permintaannya Yetri ya. Bako dibutakan ya.
1: Yo, Wan. Salamnya untuk Wan.
0: Okey.
1: Untuk Purwana, Sadonyo, untuk Manda, Teide, Kusi Bali, Nenek Aita.
0: Ya.
1: Orang yang masuk tadi, Sadoan. Untuk Udan yang disayang, Wan.
0: Udan disayang, ya? Jadi?
1: Yo, Wan. Galak-galak, yo, Wan.
0: Ajil kopi setengahnya.
1: Terima kasih, Wan.
0: Okey, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Putri Bungsu di Batu Limba. Ya, Sanak Panangah, di belakang Putri Bungsu ada Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, selamat pagi menjelang siang, Gae Uban.
2: Samo-samo begitu pulau. Selamat pagi menjelang siang pulau, Wan.
0: Kondisi di Semarang sini tu?
2: Alhamdulillah, lah mulai cerah, Wan. Lah keluar panih di pandang-panjang bakal, Wan.
0: Lah keluar lo panih, ha?
2: Lah keluar lo panih berarti lagi salangi, Wan.
0: Tuyuhnya.
2: Apa kabar Nuan kau kini? Lai sehat aduh ke keluarga.
0: Alhamdulillah, Lai berkat doa bahasamu sehat sadunya.
2: Amin, amin ya rabbal alamin. Anugai Uban Lai sehat-sehat pulau di Basi Maka, Banda Simawang Kacang.
0: Okey, siap.
2: Bapak nak lagu le cik Wan?
0: Apa lagunya tu?
2: Lah licin kan yang dia bahasa ujik tu lah, Wan.
0: Lah licin
2: kan yang dia bersuji.
0: Di sini lagunya ya, lah licin.
2: Iyalah, salam-salam dari Uwan ya.
0: Jadi,
2: salam pertama untuk Uwan, sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rasakinya, dijauhkannya kita dari segala bahaya andaknya.
0: Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin.
2: Dan sudah itu, Azizah dan keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tercapai apa yang dititipkannya hendaknya sekeluarga.
0: Kedapi itu, amin.
2: Dan sudah itu, Mama Gaul, Mama Bunga di Limau Kaum.
0: Jadi
2: sudah itu Bang Alpira ni gadis Panala ni Rosa, Rika di si Busur, Pak D Budi, Wan Jack, Wan PA, Wan PG, Wan Jai.
0: Jadi
2: Bunda Dahliar, Putri Sago, Anissa Nyobagai.
0: Ya.
2: Pokoknya lagi nak mendengar suara kita berdua, dapat salam sehat, salam kompak, salam di udara. Indak bahasa buik namo, indak bahasa buik jana. Pokoknya lagi nak mendengar, nak monitor, dapat salam dari Gai Uban di Basi Maka.
0: Baik.
2: Dan dulu itu daripada Yaman, Kacang, Batu Libak. Pokoknya lagi dapat salam, minda di temu kekir. Halus pisan,
0: halus pisan katanya. Demikian Gaya Uban di Basi Maka.

Berikutnya ada sebuah pasan dari Santi di Singgalang, kau ya. Katanya, apa kau? Selamat pagi menjelang siang, Wan Onen. Ya, selamat pagi menjelang siang balik Santi, ya. Wan Onen, tolong diputarkan lagu Cik Wan Onen. Lagunya judulnya Maulang Sayang, tapi yang versi orkestra, katanya. Beko kita putarkan, ya. Salam untuk siapa ko? Untuk Putra Medan Boda Jenina di Silai yang bawah katanya. Dan juga salam untuk Aldi di Jakarta. Salam untuk Opung Sianturi di Kapalu Koto Koto Lawe. Juga salam untuk Auni Dahliar di Pitala. Salam juga untuk Daal katanya. Untuk sedunia pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, dari Santi di Singgalang.

0: Barikiko, jo ada pesan dari siapa kini ko? Cuba kita baca dulu ya. Dari 3251 ya. Nomor teleponnya. Oh, nama pengirimnya ko Samsul ya. Okey. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah penyiar satu bagabung Cik Ambo Samsul di Paninjauan ya. Oke. Minta lagu Cik berjudul Gadang Tuah di Galanggang. Lihat do tuan lai mangalun ndak kado ya. Salamlah untuk sadenyo pendengar radio Bana FM dimanapun berado, dari Samsul di Paninjauan. Spesial salam untuk Mak Lenggang jo Mak Kati di Kade Kopi katanya. Maka ada kopinya kok ya. Dan ya itulah tadi dari Samsul di Paninjauan Sanak Penengah. Kita terimalah telepon kini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang nanen.
0: Salame pagi menjelang siang Aldi di mana kini kok?
1: Iya nanen di Kantua nanen.
0: Di Kantua malam Bakarajo, pagi Bakarajo pula ya.
1: Iya.
0: Anak muda harus begitu.
1: Termasuk nanen banyak Karajo nanen.
0: Iya. Jadi.
1: Kalau request dari bawah nanen tidak bisa bisa membuatkan kita
0: bukan. Suruh lah Pak Jenal tu menelpon lain. Iya.
1: Tadi dia tak ke bawah kan pakai apa yang bukan. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Ambo ke bawah aku mencapai
0: oke
1: iya minta lagu Burang Bondo nenen.
0: Burang Bondo ande lagu lama warna ketujuh deh Pak Jenal bagi koma
1: iya orang kamu sih.

0: urang lamu, bingkai lamu gitu ya.
1: Jadi mah nonin saja pilihan penyanyinya sih sembarang saja gitu ya.
0: Jadi ya.
1: Kayaknya lagi di ada penambuk ini kok nonin.
0: Senyum-senyum sih ya. Oke. Okay. Jadi.
1: Yang bawa goreng mana nih kecilnya goreng dari Daal.
0: Dari Daal? Wih luar biasa Daal ya sampai ke Jakarta gorengnya.
1: Kok goreng dari Daal gitu.
0: Iya.
1: Salamnya untuk nonen gitu ya. Salam khusus kok dari pasukan kami gitu ya.
0: Jadi salam balik untuk Bung Zainal and the gang.
1: Iya, ini sadang banget kecek kalau disalamin nonen pas nonen siaran di ajang-ajang yang lain gitu.
0: Iya, oke okay, sip, mantap.
1: Jadi kita nggak tahu nonen, makanya kita buka kalau ambil request di acara kan Pak Zainal nggak usah ya gitu.
0: Nggak okay. Sisi kan dangga gitu. Nggak sisi bahana siaran gitu sampai di Jakarta di dangga gitu kan.
1: Okay. Terus salam pula untuk Pak Haji Anwar yang sedang menangkan kawanannya.
0: Oke, okay, Pak Haji Anwar di Pasar Senen, Jakarta.
1: Sedang menangkan kawan salam mencik gitu.
0: Nah, jadi terima kasih salam balik untuk Pak Haji Anwar ya. Mudah-mudahan sukses dari kau.
1: Pendengar setia lo di kadenya bahannya sih diputangnya menurutnya.
0: Iya, onde.
1: Streamingnya bahannya aja yang kejamu. Dengar nambu siaran, nambu kan juga kadang-kadang siaran. Mau kasih tahu radio nambu kan. Awak kampung juga nyari
0: cepat. Alhamdulillah. Jadi.
1: Selamat buka bersih salam untuk Nelly sama Wiwi di Bukit Tinggi.
0: Oke. Okay,
1: Untuk Aziza, untuk Daus di Dobo.
0: Iya.
1: Yeah. Wenny di Panjalayan, untuk Cucu okay. Di Kota Tua.
0: Oke.
1: TL Bunda Dahlia, Pak D, Mak Hitam.
0: Iya. Yeah.
1: Panjai, Wan Mister. Terus untuk Daal dapat salam istimewa dari Nelly sama Wiwi.
0: Oke.
1: Okay. Daal kata Nelly sama Wiwi kalau tidak ada, ada kami saja lah berdua. Terus untuk Uni-Uni, Ama-Ama, Bodi Batu Lima.
0: Oke.
1: Okay. Niko Deko Lugu, Nina di Sirayang, Aldian di Padang Panjang.
0: Jadi.
1: Terus Ajo Munir, Ika Tanjung.
0: Iya.
1: Terus Putra Medan Boda, Rika di Bukit Curungan, Hendy di Bukit Curungan.
0: Baik.
1: Santi di Singgalang. Ini di Balai-Balai. Terus alumni SMP 1 yang kawan-kawan ambulan di Padang Panjang dan sekitarnya yang mendangga puluhan.
0: Oke, baik Aldi.
1: Ini Aldi katanya masuk on ke radio mana, kami tidak ada senggol-senggol gitu. Tapi ayo mandangannya ada yang menggali di pasar bagaimana ya.
0: Oh gitu ya.
1: Panjang. Untuk kami yang ada senggol-senggol sama Aldi dulu gitu.
0: Iya.
1: Di sini ada Aldi. Awak naik kate yang mana.
0: Jadi Aldi.
1: Kalau cukup pasukan Wanonin kau sedang mandangan tu. Tak
0: Wanonin. Jadi baik.
1: Makasih banyak Wanonin.
0: Sama-sama Aldi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: banget. Demikian doa Aldi di Mayora Building di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sana penengah ya. Banyak dan sana kita di situ rupanya. Dan di belakang Aldi, aduh siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, Mbak Akabanyo.
2: Putri
0: Tanjuang, Aci Nambo, liran cari di piaman kini tu Putri Tanjuang.
2: Paneh, bahana mau tu telepon lampu je deh, tahu gambar.
0: Itu ya.
2: Tapi kebetulan kan lapik.
0: Iya.
2: Kini kan hujan indah, kepaneh indah tu, tapi gak bahana mendung lah
0: semuanya. Mendung gitu ya, tapi angin juga ya.
2: Angin leh angin juga.
0: Apa lagu Putri Tanjuang ini ko?
2: Oh, hati nan capi labai.
0: Hati nan cabiak. Deh, mungkin kayaknya lu nadu lagunya itu.
2: Alah, dulu lawan Sultanom.
0: Lihat lo. Hati nan cabiak.
2: Iya.
0: Hati nan cabiak.
2: Iya, hati nan cabiak.
0: Tapi ndak abai yang lagu tinggal ya bakal tuh.
2: Ya.
0: Cintani atau Renima.
2: Cintani
0: lah deh.
2: Jadi.
0: Jadi akhir lah kalau begitu kita suruh naik panggung langsung ya.
2: Iya.
0: Okey, baik. Silakan Putri Tanjung kirim salam.
2: Selamat pertama untuk Wan, selamat ketiga, semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Sampai jalan aja, lemah numpang dulu cerita juga semua di Jakarta tadi.
0: Jadi.
2: Kalau di sini satu itu dan juang sampai Zed kan.
0: Betul.
2: Lupa Batam kan naik, kan Jakarta kan naik, Padang Panjang kan naik, Kiaman kan naik. Makasih Wan.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
2: Banyak karena.
0: Putri Tanjuang di Pariaman sana panangnya. Hati dan cabia lagu beliau hari kini ko ya. Beko kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan bisa menghibur kita tentunya di kesempatan siang hari nanti. Tentu kita masih di Lamang Tapai lagu Minang Satiyo Pagi.

0: Ya, di kesempatan hari kini ko pulo, yo kita salam-salami dan sanak kita nan sedang batugi di kantor-kantor pemerintahan atau swasta, baik di Padang Panjang atau di daerah manapun nan menangakan radio Bahana FM ko. Mudah-mudahan bisa sukses dari ko. Begitu juga untuk para medis di Rumah Sakit IRC Padang Panjang, Rumah Sakit Umum Padang Panjang, ya. Tetap semangat dalam melayani dan memberikan yang terbaik untuk para pasien-pasiennya. Ya, kita salami juga pendengar kita nan berada jauh di rantau, ya, di Maya. Haji Anwar di Pasar Senen, Jakarta Pusat, ya, dan juga banyak di sana kita di Pasar Tanah Abang, ya. Salam-salam dari Rana Minang. Baituju nan beradu di Pasar Modern Bintaro, JBSD, ya. Dapat mendengar radio Bahana FM di kesempatan hari kini ko melalui streaming, ya, atau dimanapun di sana beradu di belahan dunia ko, ya. Salam dari Rana Minang, Bahana FM Padang Panjang, ya. Sementara kini ko ala pukul sabalih lebih 8 balih mini. Kita di lamang tapai sampai jam 2 balih. Kita cek dulu durasi yang lata sadio untuk lagu-lagu dan lah masuk di playlist kita untuk season ketiga ko. Sana penangaya ada 7 lagu baru, ya. Dan itu membutuhkan waktu 39 menit rupanya, pas gitu, ya. Ya, terima kasih untuk rencana penangan dan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menghibur kita bersama. Baik itu juga lagu-lagu nan di season ketiga ko, ya. Lagu nan pertama di season ketiga ko merupakan lagu permintaan dari siapa tadi, ya. Dari Azizah, ya, di Tanah Hitam, nan meminta lagu dari Buset, Liga Salah, bukan Liga Indonesia, ya. Azizah, aku pencinta sepak bola aja mungkin, ya. Dalam rangka Pildun mungkin Azizah minta lagu Liga Salah, ya. Oke, baik, ya. Kemudian juga ada lagu Cilaku Jalan Basimpang, Lali Cinkan Yang Dek Basujui, ya. Terima kasih untuk Dun Sanak dan Laba Gabuang di acara Lamang Tapai untuk hari kini, ya.
1: Menyaksikan pertandingan. Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabana Banae. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangka Yos. Langsung saja kita perkenalkan pemain kita. Yang pertama, Bambang Pamanggo, dengan ciri khas tendangan bahkan dua bagan luang galuang, puding sehari-hari, kacang padi pakai katan. Yang berikutnya, Bonario Estontong, dengan ciri khas tendangan lurui dujuang bakelok-kelok, puding sehari-hari, kacimui masaka. Dan selanjutnya, Saparudin, kurang warna mah, akrab disapa dengan Sapar, layah bulan maului, posisi gelandangan.
2: Gelandang, kawan.
1: Ah, yaitu.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best seller.

0: yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: Wan.
1: Iya biasa.
0: Abang nyebalik cincin nah. Halwang yolo. Nah nombor pakai kukaiku jutu Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Iya dia adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah kopi tia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi Wan. Deh elo udah koe. Kiri mancak Bali ya Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.1 FM. Stay tuned.

0: Narkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko Mas Cantik.

0: Cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko Emas Cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di Toko Emas Cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko Emas Cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang. Di 100,2 Bahana FM, pilihan info.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Attention. You are listening to Honey Fam now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct. 1-0-0-0.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik si Mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo, ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
1: Eh, basyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali ma di toko Evanri, awal ke para lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah selam pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

101,2 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di sini dari jam 15 tuntas sampai jam 18 di sore nanti ya Sobat Bahana ya. Ya, kita temenin di Lis Hariko di season yang kedua dari jam 15 sampai jam 16 Sobat Bahana. Masih di edisi siar kita pada hari ini, hari Kamis ya Sobat Bahana ya, Kamis 25 Juni 2026. Ya, sama sore Sobat Bahana, ada Dewa 19 featuring Ali Lasso, ada lagunya Satu ya. Ya, demi kecintaan kita kepada Sang Khalik yang Satu, Sang Khalik kita, Sang Pencipta kita, ya, pemberi rezeki ya, pemberi nyawa, yang pemberi kehidupan ya. Ya, kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini Sobat Bahana pada jam 15 lewat 48 menit ya, untuk azan asar buat warga Padang Panjang, buat Ibu Sepuluh Koto dan sekitarnya. Masih ada selang beberapa menit lagi ya Sobat Bahana ya, sembari kita menunggu. Ya, kita masih dengerin lagu-lagu yang udah kita siapkan buat Sobat Bahana sampai nanti malam.

0: Wan.
1: Iya deh, saya.
0: Ambo nyobalik cincin, nah. Kaluang yolo. Nah, ambo pakai kukaiku jutu, Ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
1: Iya, dia, adia. Malu pilih Wan ke dia. Adia tuh nanda meminta ke Wan. Nah, kopitia. Bali na rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini mau cak Bali, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuah sembarang-sembarang. Senyo dia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang,

0: Epi cayalah dia. Amuah lama dia tegak di situ, Mak.
1: Yo subananyo, tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Laki lawan. Ke situ lah kini, ya. Capek lah. Dimak sampai yo, tuan. Tunjuk alambo, cie.
0: Sabarlah dulu, dia. Kukagelah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
4: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iya, ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so special, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Sore spesial.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di sosial OB kita di sore ini ya. Dari jam 16 sampai jam 18 di sore nanti. Yang monitor di Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita, selamat sore dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Sobat Bahana selalu betah untuk dengerin Bahana ya. Iya. Ya, Sobat Bahana, lanjut nih, kita ada punya informasi ya di sore ini. Nah, ini tentang hari ini 25 Juni 2006 bertepatan dengan momen unik di mana dunia merayakan Hari Pelaut Sedunia. Untuk mengapresiasi awak kapal, Hari Vitiligo Sedunia untuk menghapus stigma pada kelainan kulit ya. Selain itu, tanggal ini juga diperingati sebagai Hari Leon, yakni penanda tepat 6 bulan menuju Hari Natal. Nah, Sobat Bahana, ini hari lahir Presiden ketiga RI tanggal 25 Juni menjadi hari bersejarah bagi Indonesia, yaitu peringatan hari kelahiran Baharudin Yusuf, B.J. Habibie ya. Nah, lanjut, ini fenomena langit malam. Pada pertengahan tahun ini, langit malam sering dihiasi fenomena astronomi menarik seperti konjungsi planet, yang mana Venus dan Jupiter dapat terlihat sangat dekat dengan mata telanjang. Nah, jadi buat Sobat Bahana nanti bisa lihat ya fenomena alam ini. Terus ada lagi nih, puncak musim dingin lokal di beberapa wilayah dataran tinggi Indonesia seperti kawasan Bromo sering terjadi fenomena embun upas ya, atau embun beku ketika suhu merosot tajam. Jadi dingin banget ya Sobat Bahana, umpama bisa-bisa jadi salju lah ya. Ya, terus ada lagi info lainnya Sobat Bahana, harga logam mulia bagi kita memantau investasi harga emas batangan ya. Bersertifikat Antam untuk ukuran 5 gram tercatat berada di kisaran Rp14.285 ya. Oke. Nah, itu dia Sobat Bahana untuk peringatan-peringatan atau kisah-kisah unik ya hari ini. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana, tentunya masih di sosial OB kita. Yeay.

0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Ikurang senang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo ma. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, Uni sekalian kamu beli isi kade yang ma. Di barang-barang pedan legay.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Aduh, bre, asli deh, bre, gue udah demam narkis nih, lapar parah.
6: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
5: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar. Yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
6: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Persi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
5: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
6: Tenang, mau pedas ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Persi Kenzia.
5: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
6: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
5: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
6: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Persi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Persi Kenzia, gadang, murah, lama dana.
7: Seratus koma dua.

100,2 FM. Ya, sebut bahana, selamat sore kembali buat semuanya ya. Kita masih di gelaran sosial OB kita di sore ini. Dan sebut bahana, sore yang cukup cerah ya di hari ini sobat bahana, yang sudah berangsur-angsur pulang ya dan sudah stempel lagi di rumah untuk melanjutkan aktivitasnya sobat bahana ya, yang di dapur masak-masak untuk persiapan nanti malam ya, yang buka puasa juga di hari ini ya. Ya, terus juga buat sobat bahana yang baru pulang aktivitas, baru saja pulang, udah baru nyampe juga, siap-siap nanti juga untuk mandi sore. Yang mau juga olahraga di sore ini, yang mau ke pasar ya, yang mau menggelar dagangannya hari ini juga di Pasar Padang Panjang, di Pasar Kuliner dan juga Pasar Padang Panjang Simpang 4 ya sobat bahana.

atau di ruko dan outlet yang ada di rumah Sobat Bahana masing-masing di hari ini ya. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana, dan apapun kegiatannya kita doakan lancar, laris manis buat semuanya yang lagi berusaha ya. Oke. Ya, masih bersama kita tentunya di gelaran sosial OB kita di hari ini ya. Kita masih punya lagu-lagu yang udah kita siapkan. Ada Marian Jola dengan Aduh. Ya, terus disuruh nanti ada Niji dengan Abu-abunya ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana, tetap stay tune di sini. Dan nanti malam ada gelaran malam-malam ya Sobat Bahana ya, minta lagu Minang malam-malam. Ya, spesial buat Sobat Bahana yang suka sekali lagu-lagu Minang ya, bergabung nanti bersama kami. Ya, dari jam 19 sampai jam 21 tentunya di Radio Bahana FM.

0: Juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh, Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih, soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan

0: sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668222. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
1: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
2: Tetap dengerin Bana FM ya.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana, sudah di penghujung perjumpaan kita di sore ini ya. Ya, sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana di serangkaian lagu-lagu di sosial OB kita ya, sore spesial bersama orang Bahana. Dan untuk maghrib kita hari ini yang berbuka puasa nanti pada jam 18.27 menit, dan untuk Isya jam 19.42 menit ya Sobat Bahana. Ya, kita pamit dulu di yang ini Sobat Bahana. Jumpa lagi di esok hari tentunya ya. Tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM. Setelah ini kita nikmati Voice of Islam ya Sobat Bahana, jelang kita menyambut waktu maghrib. Dan dilanjut juga nanti Welcome Tonight di jam 18.30.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang bab keutamaan wudu dan adzan. Di mana teori motivasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam banyak sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teori tentang targhib wa tarhib, yakni tentang bagaimana Allah dan Rasulnya memotivasi kepada hamba-hambanya agar dapat melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa-apa yang dilarang, yakni tentang motivasi bagaimana mereka dirangsang untuk melakukan satu pekerjaan, diberikan satu targhib, dorongan, nah ini satu dorongan motivasi agar ia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Lihat, bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha rahimnya kepada kita semua. Dialah yang telah memberikan segalanya kepada kita, memberikan seluruh apa yang ada dan kita miliki saat ini, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Setelah itu Allah memberikan beban, taklif berupa perintah dan larangan pun itu untuk kebaikan kita. Dan demikian pun masih diberi motivasi, didorong, ditargib seseorang untuk melaksanakan satu perintah dan diancam dengan satu bentuk ancaman yang sangat keras agar hamba-hambanya meninggalkan larangan-larangan yang diberikan. Ini betapa semua telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan terkadang kita memang melaksanakan ketaatan, baik itu melakukan atau mengerjakan sebuah perintah ataupun meninggalkan sebuah larangan, dominasi terbesar yang ada pada diri kita karena motivasi ini. Bukan, karena poin terbesarnya adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hal yang paling penting ketika seorang hamba melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, poin dasarnya adalah selain masalah ingin mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan atau karena takut terhadap larangan, adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiga poin dasar, yakni al-mahabbah wal raja wal khauf. Ya. Cinta, senang dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dengan ini pula ya, motivasi-motivasi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah boleh dilaksanakan oleh kita semua. Artinya dengan motivasi-motivasi itu kita melaksanakan sebuah amal atau meninggalkan sebuah larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal jangankan motivasi-motivasi atau tarhib, ancaman-ancaman itu bukan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

Karena banyak juga motivasi-motivasi, rangsangan-rangsangan yang diberikan dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak berdasar kepada dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini, ya, dalam bab keutamaan wudu, kita sudah banyak atau dari saat kita mulai mengenal tentang salat, ya, kewajiban tentang salat, maka wudu adalah satu hal yang melekat dalam masalah ini. Karena perintah untuk melaksanakan wudu adalah perintah ketika seorang ingin menegakkan salat. Perintah untuk menegakkan satu kewajiban yang besar didahului oleh betapa Allah Subhanahu wa taala ingin menyucikan diri-diri kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam sebuah ayatnya yang sudah kita hafal, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka basuhlah wajah-wajah kalian sampai kemudian tangan, kepala dan kaki, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam ayat yang lainnya atau dari ayat yang sama di akhirnya dikatakan bukan untuk memberatkan. Bukan untuk memberatkan kita ketika kita ingin bertemu berhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ini Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, ingin menyucikan kita dan ingin berbuat baik kepada kita. Lihat, ya, tadi katakan di awal betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim kepada kita semua. Maka dikatakan di ayat itu, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan itu semua bukan untuk membuat kalian berat. Bukan untuk membuat kalian sulit. Ya. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menyucikan kalian, waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Dikatakan waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk memberatkan kita. Dan ini seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, taklifkan atas kita semua, bukan dalam rangka memberatkan, menyulitkan kita semua, tapi hanya untuk memberikan kebaikan kepada kita. Betapa ini kita dapat lihat dalam seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, maupun perintah-perintah untuk meninggalkan larangan-larangannya. Semua demi kebaikan kita, tidak sedikit pun demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna atas segalanya dan tidak membutuhkan kita sedikit pun. Yang membutuhkan ibadah, membutuhkan tempat-tempat kebaikan, amal-amal kebaikan atas apa yang kita kerjakan, ya diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi kita dapat salat, dapat berpuasa, dapat pergi haji, dapat bersedekah, dapat berdakwah, maka itu semua untuk kebaikan kita. Ya. Tidak sedikit pun untuk kebaikan orang lain ataupun kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha sempurna dan tidak membutuhkan sedikit pun dari siapapun, termasuk dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana ia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu

sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umatku akan dipanggil, akan diseru pada yaumil qiyamah dalam keadaan dahi dan kaki mereka bersinar, terang, bercahaya, disebabkan karena atharul wudu, disebabkan karena bekas wudu mereka. Dan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umatnya walaupun beliau belum bertemu karena bekas wudu ini. Ya. Maka dikatakan barang siapa yang ingin memanjangkan sinarnya, maka hendaklah dia kerjakan. Ya, walaupun kalimat terakhir ini dikatakan bahwa ini adalah perkataan Abi Hurairah radhiyallahu an. Tapi dikatakan bahwa menyempurnakan wudu dalam anggota-anggota wudu yang harus dibahas, ini harus penuh dengan kesungguhan karena ini akan ada asar yang nanti dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita semua. Sampai tidak boleh sedikit pun ada anggota wudu yang harus dibasuh tidak terkena basuhan air dari kita ketika kita berwudu. Ya. Ini keutamaan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa berwudu. Ya, untuk itu kita dikenali di sisi Rasulullah SAW, keutamaan yang ada. Ya, yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, ya, Rasulullah SAW juga bersabda, masih diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekasihku, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa kekasihku, kata Abi Hurairah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cahaya orang-orang mukmin pada yaumul qiyamah nanti akan menjangkau semua anggota tubuh yang terkena basuhan air wudunya. Ya. Semua yang dijangkau oleh air wudu ketika kita melaksanakan wudu di dunia ini akan menjadi cahaya pada yaumul qiyamah, pada di mana hari di sangat dahsyat dan dalam keadaan yang sangat genting gelap, maka saat itu kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena wudu yang kita kerjakan. Jadi bukan cuma sekedar hanya menunaikan syarat ketika kita melaksanakan wudu, yakni karena kita diperintah untuk salat diharuskan berwudu, bukan. Tapi benar-benar dirasakan bahwa ini perintah Allah yang akan mendatangkan kebaikan atas kita semua, yang akan mendatangkan manfaat atas kita semua. Maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan wudu. Diperhatikan anggota wudunya. Jangan asal basuh atau dengan cara yang asal-asalan. Benar-benar diteliti, dikonsentrasikan dalam wudu itu. Makanya jangan terlalu seringkali kita menyepelekan ibadah ini. Ya, padahal ibadah yang sangat besar asarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Fadilah yang agung, yang banyak yang akan kita dapati. Dan di hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wudu pun dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Lihat, ya. Jadi
wudu yang kita

0: kerjakan, yang kita laksanakan dapat menggugurkan dosa-dosa yang banyak dilaksanakan, baik oleh mata, tangan, dan kaki kita. Takfir dunub, menghapuskan dosa-dosa. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Bahwa barang siapa yang berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia membaguskan wudunya, ya, ini ada penekanan yang penting kita perhatikan. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, dikatakan oleh para ulama membaguskan di sini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kharajat khatayahu min jasadihi, akan keluar, akan berguguran dosa-dosa dari dalam tubuhnya, dari dirinya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Lihat ya, dosa-dosa yang banyak kita kerjakan, yang banyak dilakukan oleh umat manusia, akan luntur, terbawa air wudunya, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya, dosa-dosanya berguguran. Betapa ini fadilah yang sangat agung sekali, fadilah yang sangat besar sekali, yang seharusnya ketika seorang berwudu, dia harus serius, dan dia harus mengingat bahwa ini perintah Allah dan banyak fadilah di dalamnya. Tadi jangan asal-asalan, atau jangan terlihat main-main, seperti main-main. Ini ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya masalah banjur-membanjur, kata orang Sunda. Bukan hanya siram-menyiram, tapi siraman-siraman ini dapat melunturkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Di riwayat yang lain dikatakan, ketika seorang membasuh wajahnya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya dan lisannya. Betapa sangat besar sekali fadilahnya. Keluar. Dan ketika ia membasuh tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya yang dengannya dia memegang. Dengan mata dia melihat. Dan ketika dia membasuh kakinya, keluarlah dosa-dosa yang dengan dari kakinya yang dengannya dia melangkah. Yang kita kerjakan semua itu melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebabkan satu dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang membahagiakan kita, ada dosa, ada satu perbuatan yang dapat menggugurkan itu semua, yakni ketika kita berwudu. Tapi ingat, maka perbaguslah, hendaklah kita perbagus bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita berwudu, bagaimana tata caranya, bagaimana penggunaan airnya. Itu semua diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan semua itu sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk senantiasa mencontoh setiap kondisi ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa mithla wudu'i hadza, thumma qala, man tawaddaa hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilatan, rawahu Muslim. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan, aku melihat, kata Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Beliau sedang berwudu dan mengatakan hal ini kepada para tabi'in, mengatakan, barang siapa aku melihat Rasulullah seperti wudhuku ini. Jadi beliau Utsman mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wudhu. Aku melihat Rasulullah berwudhu seperti berwudhu aku saat ini. Dan beliau Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini. Ya. Jadi berwudhu seperti wudhu, bagaimana Rasulullah berwudhu? Bagaimana Rasulullah membasuh wajah, membasuh tangan, kepala dan kakinya? Dicontohkan. Karena ini memang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Maka dikatakan kalau berwudhu seperti ini, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddam min dambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dalam hadis yang lain. Yang dikerjakan semuanya berguguran. Dan wakanat salatuhu. Adapun salatnya dan langkah kakinya menuju masjid, ini menjadi tambahan pahala. Subhanallah. Ya. Kita tahu pahala salatnya sudah jelas dengan besar sekali. Langkah kakinya pun ini merupakan tambahan yang diberikan. Ketika apa? Ketika seorang berwudu dengan baik, dengan sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disunahkan ketika seorang melangkah ke masjid, dia sudah berwudu di rumahnya. Ya. Barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, fadilah yang sangat besar. Dan ini merupakan kabar gembira, targib motivasi buat kita yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita melaksanakan wudu. Ya, poin besar sekali, memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak buat kita semua. Untuk itu tidak ada lagi penyepelean, ya, atau bukan penyepelean, apa, sekedar dalam melaksanakan ibadah ini. Karena ini ibadah yang sangat besar dan mempunyai pengaruh yang sangat besar, asar yang sangat besar bagi kita semua. Dikenali di yaumil qiyamah, mempunyai cahaya yang berbeda dari orang-orang yang lain. Sampai dikatakan oleh para sahabat Rasulullah, bagaimana engkau ya Rasulullah mengenali mereka, padahal engkau tidak pernah bertemu dengan umatmu yang datang setelahmu. Kata Rasulullah, bagaimana seandainya ada sekumpulan kuda-kuda hitam dan di sana ada kuda yang mempunyai ciri di kepala dan kakinya putih, apakah engkau tidak mengenalinya dengan mudah? Iya ya Rasulullah, dengan mudah sekali. Seperti itulah nanti umatku pada yaumil qiyamah dalam keadaan berkumpul akan aku kenali dengan bekas wudu yang mereka telah kerjakan di dunia. Dikenali kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wudu kita. Ya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan fadilah yang sangat besar. Jadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah dengan melaksanakan wudu. Wudu yang benar, wudu yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ibadah yang agung. Bukan cuma sekedar main-main. Sekali lagi, bukan sekedarnya saja. Jadi benar-benar sebuah ibadah yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kita. Yang mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dan memotivasi kita, ya, untuk bersegera dalam berwudu. Dan disunnahkan oleh para ulama, dalam semua kondisi hendaknya seorang mukmin dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Jadi mau tidur, ketika berangkat dalam keadaan kondisi suci, bukan cuma sekedar ingin melaksanakan salat, walaupun memang ketika salat ada kewajiban tersendiri, tapi dalam seluruh kondisi hendaknya seorang mukmin hirs dalam menyucikan dirinya dengan wudu, kondisi apapun, dia mau berangkat kerja, mau berangkat tidur, ya, ketika setelah buang air, buang hajat, maka dengan sangat mudah sekali kita berwudu karena kita ada dalam kondisi itu, gitu ya. Jadi nggak mesti hanya saat mau sholat saja kondisi wudu ini. Maka disunnahkan untuk dalam keadaan suci. Ini ada kebaikan di dalamnya. Ada satu hal yang harus kita biasakan, ya, menjadi orang yang dalam keadaan suci. Apalagi kalau ditambah dengan setelah itu melaksanakan sunnah 2 rakaat. Ya, ini juga keutamaan yang sangat besar. Ya, dan inilah kelebihan yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu an, yang sudah didengar terompahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ya, kenapa? Karena setelah wudu beliau salat 2 rakaat. Subhanallah. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya agar kita dapat membaguskan wudu-wudu kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan kita menjaga diri kita agar senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu di segala kondisi. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Justru Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: 102,2 Bali FM Raja Ubaya. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
2: Terima kasih.
1: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Bahana
1: rancak bana.
2: Wan, kayo lamang tapay.
3: Inda, alah dari pagi. Marapalam selah.
2: Apolo lah itu.
3: Anan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Meminta lagu minang malam-malam namonyo.
2: Di radio bahana jo.
3: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon selah langsung di pencet nomor HP nyo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, minta lagu jena.
2: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio bahana FM Padang Panjang.

0: 101,2 Ban FM. Selamat malam di sana pandangnya ya. Alhamdulillah bersobok balik di Marapalam kita di malam nangko ya. Edisi hari Kamis di sana ialah di hari kini tanggal 25 Juni 2026 ya. Dan tidak sabar-sabar lain yang di belakang menunggu di sana ya. Kita angkat lah dulu nak pembuka pintu kita di malam nangko. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni awak kok ha. Tetangga awak rupanya. Iya. Apa kabar Uni kok? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Berjauh mana awak kini ya sehat?
0: Iya, jauh mana di mau ni kini kok? Sana ni
1: kan? Iya.
0: Iya. Oh, di mana tu?
1: Beko mau tahu tu saya aku.
0: Iya, beko turis si Nana.
1: Iya.
0: Terangkanlah dia mak ambo beko nak turis lo kemari. ya lah beko semua ini siap siap nampon ya. Tunggu kat situ.
1: Jadi okay.
0: Ya lah mana palam mak lo ni?
1: Amin. Jadi barapalam yang mani saleha.
0: Jadi yang mani-mani beli ya. Bara dunia.
1: Carian cik saya. Carian cik saya.
0: Yang mani, yang mani yang kame ya.
1: Ya mani yang kame.
0: Wak cikgu ada lo deh mana yang mani yang kame itunya. Yalah. Yolah. Apa yang gembira dunia kau?
1: Iya, gembira lah saya. Aku menangin itu dengan kebiasa dia.
0: Mendendang lah nak, nih digampu. Tunggu lah. Unisan salam lah dulu, wak carikan dulu nak rancak aku lah, nak rancak nang kami.
1: Salam pertama untuk Salihan yang sedang bertugas.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Ya, sudah tu untuk Pak D Jama.
0: Iya,
1: Untuk siapa yo? Untuk Wanjai.
0: Iya.
1: Untuk Aziza.
0: Iya.
1: Bila lamu nak ngabuang lupa sih ya, kawan-kawan gue Saliha.
0: Iya, lupa. iyalah mengingat ansen nak ni. Jadi.
1: Ayo pokoknya nama nangan suara abad dua tapi salam ke satu mas.
0: Jadi. Iya dari Sabang sampai Merauke ya.
1: Ayo jadi apa lagu kita?
0: Tepian hati ni wah rancak lagu ni kok.
1: jadi warungnya.
0: jadi iya lain ni untuk tepian hati tu.
1: Tapi ni dah enggak
0: ada tapi benar tinggal. Enggak lah doh. Hati tu berarti ada yang hati oh yang spesial ke orang. Ayo. Cie. Mak ambu dikajar mak ambu beko nak.
1: Ayo.
0: Alah beko janjian nak ke siap menelpon ku ni.
1: Halo, tunggu dulu saya. Oh, ajo mana sekembang saya di batas tetap.
0: Iya, bantu mana. Ajo sama si cik lain ya. Kawan ajo, konco ajo. Yang kemari hari tu.
1: Sama Ucok.
0: Ya. Horas Ucok. Horas Ucok.
1: Yang pokoknya dengan sorok dua dapat salam saja saya.
0: Jadi. Yuk, ni.
1: Terima kasih banyak Saleha.
0: Yo, sama-sama nih. Beko, pesan tetan luas setengah lah yo. jadi. Yo, jadi ini. Yalah, makasih banyak.
1: Yo, sama-sama Saleha. Pamamnya rancak banget.
0: Yalah, di sana penang dari Uni. Wah, ya, di sana ya. Uni gadi palala. Lala membuka pintu kita di malam nangko ya. Ayolah di belakang Uni Gadih Palala kita tarimo penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, apa kabar gae?
2: Alhamdulillah lagi sehat-sehat aja gae.

0: Alhamdulillah.
1: Kabano gini gue mulai sehat, tadi untuk keluarga.
0: Alhamdulillah gaek sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah.
0: Iya. Lah makan gaek gini kok?
1: Oh, ya, makan jam 6:30 lah siap.
0: Heeh, alhamdulillah.
1: Ada leha lah makan lah gaek.
0: Allah gaek Allah. Allah.
1: Ah, sambal anu.
0: Sambal. Samonya indah.
1: Indah.
0: Samo makan tadi samo mie abuh.
1: Oh, mie rebus.
0: Iya, mie rebus.
1: Kalau kacau orang makan mie rebus itu perlu mie rebus itu.
0: Iya, sekali-sekali.
1: Sekali-sekali. Kalau kacau itu perlu kuat.
0: Iya.
1: Yang kebendunya lagi.
0: Iya,
1: iya. Dan ini letaknya itu kan.
0: Iya. Iya, iya.
1: Apakah nak lagu sikit, Kak Seleha?
0: Jadi, apa lagunya tu?
1: Elsa Pitaloka, Salah Manimbang.
0: Salah Manimbang.
1: Salam-salam lah. Mungkin aduh tu mah. Elsa Pitaloka kan banyak.
0: Iya.
1: Salah Menimbang judulnya Kak Seleha.
0: Jadi,
1: Salam-salam untuk Kak Seleha. Mudah-mudahan dia selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
1: Dia sama untuk gaya yang begitu cintanya.
0: Iya.
1: Dimudahkan rasa ini, dijauhkan kita dari segala bahaya hendaknya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dan sudah itu Adijah di keluarga kecilnya mudah-mudahan sehat selalu. Subhanahu wa ta'ala dimudahkan rasa cintanya, dijauhkan dari segala bahaya hendaknya. Keluarga. Nah, itu ame gaul Bang Alfred Aldi di kawan-kawannya di Jakarta.
0: Iya,
1: Ini Rizky Kumbang, Mang Hitam, Mang Hitam, Mang Yuwom, Putri Tanjung, Nyolor, Impang Apa,
0: iya.
1: Marmi, Pak Zul.
0: Iya.
1: Orang Kacang, baik. PL, Mama Riri, Raju Alam, Wan Mister, Mister Nagano, Ikin Tri.
0: Iya.
1: Kalau Batu Linda, enggak apa namanya dia rasa salam sehat selalu kalau mau monitor di malam nangko.
0: Iya, oke.
1: Dari tarik. Sahabat Cucu Anitanya, Bunda Dahliarnya.
0: Iya.
1: Wan Jai, Wan T.A., Wan T.G., Wan Jek, Putra Tanjung, Pak D, Bu D. Ada di pisang mesel kakak dunia, kakak leha, biar masuk lo kawan di belakang.
0: Jadi.
1: Lain yang menengah soro kita berdua, tapi salam sehat, salam kompak selalu di udara.
0: Jadi. Amin. Amin.
1: Mama gaul awak tu mama bunga ya.
0: Iyo. Iyo dah. Iyo gay.
1: Ayolah Kak Saleha. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Alustikan teteh.
0: Hatur nuhun. Iya untuk gay uban ini saya. Minta lagu Salah Manimbang ya di sana ya. Iyalah di belakang gay uban di sana masih diterima di sana ya. Iyalah. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo. Lain, nenek.
2: Uncu
0: di Piaman.
2: Uncu di Piaman, Uncu pekerja.
0: Uncu, oh, ya rumah makan Uncu. Alah, ya Allah, rumah makan Uncu. Iyalah, akan mau Uncu malam kole sehat.
2: Nah, lagi itu ya.
0: Alhamdulillah. Iyalah, lagu lagi malam kok, marah palam.
2: Iya.
0: Apa lagu Uncu kini kok?
2: Uncu lagu Uncu. Kalau di kami suka Uncu lagu Uncu itu ya. Lapai urang nanden sayang nih.
0: Lapai urang nanden sayang.
2: Ayo, kalau tar kami suka lagu Uncu.
0: Iya, Uncu. Lapai. Kurang nandan saya.

0: Ah, iyalah. Salam-salam lah dulu, Cu.
1: Iya. Salam ke Saleha.
0: Iya. Cu, ikut rasa pita lokal lah aduh tadi Ge Uban meminta lagunya. Ditukar saja yang lain, Mbak.
2: Marangkala Saleha.
0: Apa judulnya, Lai?
2: Lagunya Saleha, Lai.
0: Dia Saleha. Yang berdendang atau yang Mbak Adun, Cu?
2: Ah, kau nak.
0: Saluang saya. Nah, jadi, jadi pas mana untuk apa-apa di sinan sedang duduk ya.
2: Woi, sangkai tu saya punya saluang tadi sih. Saluang selama di sini.
0: Ande, ande. Aku dua saluang kini kuah, saluang dendang. Nikmati sehari Minggu malam atau aduh saluang tunjo.
2: Jam berapa?
0: Iya jam 7 aja sampai jam 8 hari Minggu.
2: Oh, lah tahu sudah. Heeh,
0: di Minggu malam.
2: Ada ya.
0: Itu saluang saluang dendang wak putan tadi itu.
2: Oh.
0: Nah, iyalah. Yuncu.
2: Iya, iya, iya. Assalamualaikum Saleha.
0: Jadi,
2: Mama Nika, Mama Daul.
0: Iya.
2: Mama Riri. Daul.
0: Iya.
2: Pak T. Daal, Aldi.
0: Iya.
2: Ayah Sike.
0: Iya.
2: Bacana Wangin.
0: Iya.
2: Ibu Nabila.
0: Iya.
2: Aduh Munyang Sikumbang. Nisa Kutelawe.
0: Iya.
2: Ma Ambo.
0: Iya.
2: Ajuda.
0: Iya. Iya.
2: Munda, Cahaya, Manda. Kai Uban.
0: Iya.
2: Santi.
0: Marwa.
2: Muri.
0: Iya.
2: Putri Tanjung.
0: Iya.
2: Ini Dahlia, Putri Bunsu,
0: Yo.
2: Wandet, Asanoka,
0: Yo.
2: Putri Sago,
0: Yo.
2: Daroma,
0: Yo.
2: Mak Ratu, Adi Palala,
0: Yo.
2: Ika Tanjung, Mak Hitam,
0: Yo.
2: Putra Tebet, Putra Rifan,
0: Yo.
2: Bang Jet,
0: iya.
2: Yeni, Ika Tanjung,
0: iya. Cerajo,
2: Aisyah Betulawe,
0: iya.
2: Rosa, Putra Medan Goda,
0: iya.
2: Nah, lah tu saya.
0: Jadi.
2: Kurang kurang walang juga nggak dua luah.
0: rasaki. Iyalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak benar.
0: Ini sana pandangnya ya dari Uncu, rumah makan Uncu di Koto ya Uncu ya.
2: Ya
0: Koto Tuo Panjalayan ya. Iyalah. Terima kasih banyak Uncu. Iyalah salam untuk sana kita dan di sinan sadonyo ya. Iyalah ditunggu lagunya Uncu.
2: Iya, Bapak kau nunggu
0: wah. Iya, sabar dulu Bapak. Wak terima penelpon selanjutnya. Iyalah. Iyalah, assalamualaikum Uncu, Ban FM. di sana pendanga ya, masih ditunggu di sana untuk kita bersama ya, nang kami tak lagu berkirim salam ya. Masih bersama kita tentunya di malam di malam nangko. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Malam Saleha.
0: Malam dari siang gini kok.
3: Ah, lupa ya Saleha. Ayah Nadia Saleha.
0: Ayah Nadia. Oh iya, Ayah Nadia. Lai sehat. Lai sehat Ayah Nadia kok.
3: Alhamdulillah
0: sehat. Iyalah. Janyu si Nadianya lai sehat jamak rumah guys.
3: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Salam untuk Nadianya. Nadia kok mau barang kok Ayah.
3: Kelas 2 senang ya.
0: Oh, lah gandang wah ya.
3: Iya. Kalau di kami berdua ya, padusi keduanya.
0: Oh,
3: lah gandang semester rempek gini.
0: Oh, lah kuliah ya. Iya.
3: Iya, alhamdulillah. Halo, Cila, baru orang kata kakak.
0: Oh, ala rami wah. Tambah lah kayo wah. Iya lah kayo wah.
3: Entah, nah rami itu enggak
0: sama
3: kelo
0: wah. Iya. Iyalah.
3: Itulah Saleha.
0: Teragaklah
3: Iyo, minta marpalem. Satu, baginyang wajib apa ya?
0: Baginyang boleh ya. Baginyang
3: yang remik ini yang cewek.
0: Baginyang
3: ya. Baginyang
0: carikan dulu.
3: Ginyang, ginyang. Ya, ginyang. Ya, itu saya salam untuk Saleha serta keluarga. Anak-anak yo di Hawaii ta. Salam sehat selalu, salam kenal yo lah.
0: Iya, Di.
3: Salam dulu tu Wononen. Adanya di studio ni ta.
0: Wononen sedang di luar baru.
3: Oh, iya. Kalau malam-malam ke lah jadi orang kerajaan ya.
0: Iya, lewat tu kan mulai berubah wajahnya lagi.
3: Selia mantul tu dah mati-mati dulu kadang-kadang. Iya. Lah jadi tantra lu malam-malam kan.
0: Iya, itulah dua versi wa.
3: Iya. Ayah. Hanya cie boleh tak lagu gini kau?
0: Iya cie.
3: Nah tu mah. Iya. Di lo lala lala lape teraga.
0: Iya jadi.
3: Assalamualaikum untuk kawan-kawan sedunia. Dari Sabah sampai Merauke itu dari kampung sampai ke rantau di Sabah ini cici kena kena tersabui dan mau kan di Sabah ini namun kalau kena tersabui dan namun dah sabuji dengan lah kau samu samu anu tu lah jadi bungkus kami selesai satu
0: jadi
3: ada warna ngah ada
0: berarti lagunya ginyang mak taci kau atau yang ginyang
3: ginyang
0: ginyang ya ginyang mak taci tu nak ginyang saja
3: aduh ginyang remik enggak?
0: Remik, gue lo terdengar. Kau enak ginyang mak taci kau, enggak ada itu yeah. Saya ya.
3: Ayah dia lah, ya itu salah.
0: Jadi,
3: alah terima kasih banyak saya, mungkin banyak lo menunggu antrian lah.
0: Tak kaget.
3: Iya, tak kaget lo. Oh tak kaget lo aja kan kawan kan, lama WL aja. Mesti, ane mesti lo dewan lah naik selayang lo.
0: Iya, hanya jarang masuk alam kininya. Seleb tu, dah seleb.
3: Sudah seleb. Atau lama lo sudah seleb, tetap
0: bersama. Jadi, iya. Kesadaran lo nyeri kau nak.
3: Iya, okay. Kau manggok lo leo.
0: Iya, beko mengundang apa menangis kan?
3: Ayolah, terima kasih banyak terima.
0: Iya jadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
3: Rancah mana?
0: Ayolah, terima kasih banyak untuk Ayah Nadia di sana ya. Lagi belum bergabung di malam nangko. Minta lagu ginyang mak kaci. Ayolah, untuk di sana lain masih ditunggu di sana. Nangka bagabuang balik di malam nangko ya. Masih bisa, ayolah. Untuk Mak Ambuh, airnya kabur jadinya ya. Nenak tangki-angki tadi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cantik aku.
0: Ya, Azizah adikku, yang cantik pula. Azizah.
4: Ibu adik aku, yang ibu
0: adik aku. Alah makan Azizah kok, alah makannya kok.
4: Alhamdulillah lah.
0: Ya, Alhamdulillah. Apa lagu ya, lah? Jadi, apa lagu
4: dari adik kok? Dari Mazana, Uni.
0: Mazana apa tu?
4: Ha, cimburu buto.
0: Oi. Sia tu.
4: Cimburu,
0: cimburu buto.
4: Kalau kan disabe di ko atau single lang yang merasu biko ni.
0: Dari siapa nyanyinya tadi?
4: Dari Fauzana.
0: Fauzana ya, alai-alai. Aman.
4: Salam untuk Ayah Nadia tadi, salam kenal dari Aziza.
0: Iya,
4: Tu untuk nyu ambara uncu. Aduh, ni lagi hawa yang tersayang tu, ni lagi pelala.
0: Iyo, Nyu tiba suka.
4: Aduh, hawa yang tersayang pulo.
0: Tiba suka. Iyo.
4: Ayah, nomor rampe siya tadi, Uni?
0: Nomor rampe siya tadi, ko ya. Yang pertama, ni gadi palala, gaya uban, rumah makan uncu, Ayah Nadia.
4: Oh, Ayah Nadia. Nadia nomor lima lagi ni tu?
0: Iya, Aziza nomor lima.
4: Alhamdulillah masuk
0: lima besar.
4: Mungkin kami sih salamnya Uni.
0: Jadi.
4: Masanya untuk orang para perantau Minang yang ada lima saja berarti Uni.
0: Jadi, iyalah.
4: Makasih banyak Uni.
0: Yo, sama-sama Aziza. Makasih pula lah ikut bergabung ya. Yup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
4: Untuk mana?
0: Hai, di sana penangga ya. Dari Aziza di sana ya. Like pulau bagabuang di malam nangko di sana. Di acara marapalam kita tentunya ya. Ayolah, masih ditunggu untuk di sana kita nalain. Dan kamu minta lagu, berkirim salam di malam nangko ya. Ayolah. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk di pintu, tidak dikunci doh.

0: Lai Putri Sago. Lai masuklah masuk. Kau ada ni gak dipalah lagi di siku ah Putri.
1: Ada ni dipalah.
0: Aduh, singgahlah kemari geceknya.
1: Mangau ni gak dipalah malam-malam tu kau
0: kata. Pay malalah. Ada paralu.
1: Menemui Uni.
0: Menemui Uni. Betul mana.
1: Jadi
0: oh, kami berdua saja. Kemarilah tambah cik Laita. Iyo, jadi mana ku?
1: Sabang ada ini
0: sini. Oh, iyo. Alhamdulillah, lah makan, lah kenyang, lah sembahyang.
1: Aja sambal ni tadi.
0: Sambal. Oh, makannya buih baru ku. Yang nasi lu entah makan dah santalai mah. Haa.
1: Ini gadi pala mau bawa.
0: Ayo, ini gadi pala mau bawa boknya.
1: Lagu sini.
0: Yup, lagu apa ku?
1: Satu ragu dua misi.
0: Satu ragu. Jadi mau di sagu kok ku apuna bantu sedang di jalan ah.
1: Enggak lah di rumah. Kelelahan kelesian lebih
0: mudah. Iya. Kadiurian nak.
1: Ndak.
0: Iyalah.
1: Mencari-cari gitu kan
0: terus-terusan. Iya, iya, iya. Tapi mana aja orang mengicik ku mah. Iyalah, salam lah dulu. Iyalah, salam lah dulu. Beko, iya, iya. WA sebeko ya. WA sebeko Japri ya. Iyalah, salam lah dulu. Amin. Iya. Iya.
1: Untuk ini jadi pelala.
0: Iya.
1: Untuk ayah apa gitu?
0: Ayah Nadia.
1: Ayah Nadia di mana?
0: Ayah Nadia di Pital lah kalau tak salah tadi.
1: Belum kenal dari Putri Sago.
0: Iya.
1: Juga Mama Lau, Mama Rena.
0: Iya.
1: Rangga, Rosa.
0: Iya.
1: Tapi rencana ini.
0: Iya.
1: Untuk ayah kandung, untuk aja nak kembang.
0: Iya.
1: Nak hitam, untuk pelukering. Untuk aja anaknya.
0: Iya.
1: Terus tenaga.
0: Iya.
1: Satu, mama Nisa, mama Ari, ini dan dia. Untuk mambo. Untuk Raa. Untuk jadi kalau ini sama sampai salam badan sana ini loh ini dari
0: iya jadi
1: makasih nanti
0: iyo sama-sama makasih lah bergabung deh oi iyalah iyo jadi
1: kita malu sering kita ngomong sih ini
0: tapi kok nih Japri kok. Ada nama telefon lain nak diganti tu kan? Jadi aman tu. Iyo sama-sama dia. Terima kasihlah bangga buang. Semoga di malam kau dua ragu satu mimpi wak.
1: Amin.
0: Dua ragu satu mimpi wak gua. Iyalah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Iyalah, terima kasih banyak dia. Oi, di sana penangan dari sungai yang lah kita terima pulau teleponnya di sana ya. Melanjut kita masih di mana palam kita tentunya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Sasa anggonyo.
2: Saya payah mana kentang kerintong dia tadi.
0: Iyo.
2: Dapatnya payah mesuel di mana FM ko kira
0: ya. Ya Allah. Mama bunga atau siapa?
2: Dengan Ratna Juwita, kau ada Juwita Parcel.
0: Juwita Parcel, di mana?
2: Pariaman Selatan kepanjangannya.
0: Oh, Juwita Parcel.
2: Pariaman Selatan.
0: Iya, iya.
2: Kota Pariaman, daerah Kuretaji, Marunggi.
0: Lain pada siaran wak di situ, Uni?
2: Alhamdulillah, lainlah. Gak seketek.
0: Iya, tapi
2: tidak. Kau mau siapa penyiarnya, kau? Salam kenal lagi, kau.
0: Iya, salam kenal Uni Parcel, Juwita Parcel.
2: Juwita.
0: Samo Saleha di siko. Saleha.
2: Samo Saleha.
0: Iyo, Saleha.
2: Tetek je lagu dah dipandu sama irama, sama istri yang soleha.

0: sandiwara yang cinta. Ya. Yang ada di Siko, Indi, Wulan Alin, itu Dila Novera. Itu yang ada ya, Wak, nih.
1: Yang dari Wiwit Tanjung ada enggak?
0: Enggak ada dong.
1: Apa ada dari Wiwit Tanjung, ada nang asal Wiwit Tanjung.
0: Oh, Wiwit Tanjung ya.
1: Iya.
0: Urang mah nya teni piaman, Wiwit.
1: Enggak tahu lah, bore, saya kudah enggak tahu lah, pokoknya nang sama asisten itu nyanyi Wiwit Tanjung itu asisten. Albumnya tuh judulnya pun rokok.
0: Oh iya, iya lu masuk di list awak ledo
1: nih. Oh lu masuk lah saya.
0: Tidak sebutnya.
1: Iyalah hari-hari cinta tu lah pek malai lah.
0: Hari-hari cinta.
1: Ah, tu lah. Mantul lah lagu tu kan. Iya, iya,
0: hari.
1: Terima kasih banyak ada John Alamin. Akhirnya nembak tu lah. Kan nak lalu debat tu. Nombor bagian kan aku mantul ni.
0: Iya. hari-hari cinta.
1: Ayo, pek malai.
0: Kupiak malai.
1: Hari-hari cinta. Manden melalui
0: asa. Kupiak malai.
1: Jangan nambah luka. Kayak itu lah raja mah.
0: Upiak malai. Pia isil, pia selai.
1: Pia malai, dia buahnya jemit pramon lain, okay?
0: Iya, iya. Biasanya lain mana? Di album Dendang mungkin kah?
1: Ya Dendang Minang kayak tu, nasa luang Minang tu lah ya. Pokoknya dulu yang bagus.
0: Upi Sege, upi Ranui, upi Bulu, Mbak Hitam.
1: Ada sebara.
0: Iya, nak ada upia.
1: Aku upia bulu tu salah kayak alat sudah upia tiga. Alat saya upia tiga itu salah kayak.
0: Alat sudah, iya.
1: Kayak anu upia salehan saja. Maksudnya lah di list lagu-lagu nak ada aku tadi tu.
0: Jadi.
1: Jadi panjang jauh upia malai itu masalah, tak lagu. Upia bulu tu lah main anak kayak apa alat usai upia tiga itu salah mainan kayak. Kalau kadang untuk Soleha, siapa penyiar lah, ada Unen, Mbak Unen gitu ya, saya lain penyiarnya. Itu punya dua, punya
0: tak? Iya, berdua saja.
1: Putih Anem Dewi nak ada lah tak? Ada putih ada lho?
0: Enggak, lalamu enggak orang tu ni.
1: Lalamu enggak ada lah, iyalah yang baru-baru. Lalu masuk tadi soal lah, kalau mungkin malu lah, ada jenak Alamin, terima kasih banyak ada jauh. Nah, lain yang mbak, lain kanan. Dasarnya apa yang harus suai,
0: rana baru dia. Akhirnya
1: layar tunggu itu banyak, Soleha.
0: Apa tu? Apa ni?
1: Layar tunggu gue, Tuhan nak payah lah, masih bisa masuk orang tu.
0: Iya,
1: layar tunggu apa ya, foto sama air tu. Lagi sana, tak lo dah Tuhan sana gitu lah. Awak punya sulit tu, kalau nak sejen, tak lo nak masuk, ya dah.
0: Iya. Memang itu judulnya ni.
1: Iya, alih usai upik tiba.
0: Cacik tiba atau upik tiba? Rasanya pernah tiba.
1: Pernah nak ngalah foto upik. Iya, upik bulu tu penyanyi ya. Alek usai upik tiba.
0: Upik bulu ya.
1: Iya, itu lah memang kayak. Dah ada lah dah.
0: Oh, carikan dulu ni. Ikut lagu kami saja. Komputer rusak ko. Acok. Abah banyak hilang.
1: Kalau Elvira Imut boleh ada cari apa baru.
0: Upia isil. Upia bulu tadi ya.
1: Iya, kalau nak ada Elvira Imut boleh ada cari apa baru cadangan.
0: Cari apa baru.
1: Iya, cari apa baru.
0: Iya. Cari apa baru ya. Ayo lain. Cari apa baru lah ya.
1: Lain ada lagu tau.
0: Iya, yang pik bulu yang lain-lainnya ke ada ke pado aku. Pado manjano elok di madu. Cabi ada pik bulu tukar salero. Upik bulu salingkuh dalam lelaki. Tu ambillah dek kau laki dan tu.
1: Ambillah dek kau laki dan tu je ya.
0: Ya, mati kerancaan. Di upik imut tu selai anak ni. Cari apa baru.
1: Cari apa baru, pera imut lah kaya.
0: Ya, tu selai dek. Ya, sama upik bulu tu nyebab duet kan.
1: Siapa pera imut tu enggak sama udah kabiak tu kaya.
0: Iya. Ayolah. Ada salam-salamnya leko.
1: Salam pada langsunglah pendengar radio Bana FM gitu. Sudah makin berhasil dapat siarannya kemari ya.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan acok ini nelpon kemari ya. Tambah
1: silaturahim. Oh, iya, kenapa masa malam ini? Salamnya lah Juwita Partel.
0: Iya. Bertambah lo dosa nak wak di udara kan.
1: Tuh.
0: Iyalah, terima kasih banyak.
1: Lain ada lagi akan cari agak baru tau.
0: Lain mana?

0: Alhamdulillah.
1: Iyalah.
0: Bawa alik saya ke tiba dengan sebab lancar-lancar lah.
1: Jadi.
0: Okey. Banyak selamat.
1: Iya, sama-sama Uni. Makasih lah bagaimana kemarin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Rancak bana.
1: Mandeh. Iya bana. Itu sana pandangnya barusan dari kita dengarkan ya dari Uni Juwita Parsel Pariaman Selatan jenya ya. Iyalah di belakang Uni Juwita kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha Banda Al Saleha
1: 2345 0 7 8. Onde mande. Biasanya ndak ada ndak masuk ada. Onde mande.
2: Alamak. Tadi
1: kamu masuk ada Salehang. Iya, persiapan masih di belakang tadi tu. Iya,
2: tadi malam masuk Salehang blok nomor api.
1: Ande mande, iya mana tu?
2: Salah lagu cek rindu sakit juga. Mati Salehang.
1: Tak itu tu kan lagunya kong.
2: Itu salah lagu Salehang lalenya.
1: Ya Allah, tu kan lah lagunya makanya.
2: Itu salah.
1: Rindu sakit. Jadi jadi.
2: Tidak diganti lah. Ia jadi blok
1: blok
2: tak
1: Salehang.
2: Sama-sama
1: dua ada. Ini bawa ya.
2: Sama-sama
1: nyanyi
2: dia. Lo jadi takut tu.
1: Salehah.
2: Aduh,
1: lo sepuluh minit. Bangit cik. Aduh, aduh. Iya, rindu. Iya,
2: iya. Tak bisa apa jangan ni blok-blok. Tak Salehah.
1: Iya, nak ada mah blok-blok dah dah.
2: Sama-sama dua babang Salehah. Pertama tadi lagi masuk.
1: Iya. Dek jaringan mah.
2: Nak bisa masuk-masuk. Nomor tu juga tidak dapat dihubungi.
1: Iya, tadi Mak Ambo. Mak Ambo pertama mak awak dalam nak nel kan.
2: Tak aku pertama.
1: Oh.
2: Tak Salehang angkit.
1: Iya, iya.
2: Tak kan ada lagu rindu.
1: Lai. Salam-salam lah dulu.
2: Ayah Nadia tadi aku mete-mete. Lo babang seleb kiro. Iya lo mete-mete dah.
1: Aneh ibu ya. Alah. Salamlah dulu.
2: Kan Saleha tadi.
1: Alah, salamlah dulu lebih kurang azan lah. Kan
2: Saleha makan mie rebus tadi.
1: Iya, mie rebus barunya dah.
2: Tanyonya lo di ban asam ban sama oleh babang seleb mie rebus pakai talu mata sapi.
1: Oh iya, talu mata sapi.
2: Salamlah tuanya si Opung dah do buang le dah.
1: Opung tidak ada di gabung-gabung lagi.
2: Setandan. Tak ada Salehah blok tadi dah.
1: Mejen lah seuzon tu he.
2: Masuk api babang seleb tadi lah. Jonan memimu tadi ya.
1: Iya Allah.
2: Tak kan nombor satu tadinya. Satu, dua, tiga baru hebat Salehah ya.
1: Iya.
2: Untuk nak boleh standar nak ada kubang buang ni dah.
1: Alun lai.
2: Mama gaul je Pak D. Sajak ada al jarang masuk. Kan nak dolanya masuk. Kacian deh lu untuk mama je Pak D. Salehah ya.
1: Iya.
2: Jadi nak ada Salehah blok-blok tadi dah.
1: Nggak ada bah blok-blok.
2: Onen-onen sedang di mana cari makannya ke kulin. Ya atau ke resto Bumalang Salehah.
1: Sedang ada peralu kan luar ada.
2: Ada peralu. Mungkin di resto Bumalangnya makan sotonya lemak di resto.
1: Iya, mungkinnya duduk di Bumalang ya, gini kok.
2: Satu
1: minit lemak Salehah. Mandi mana tu. Apalagi traktir lah traktir.
2: Makan mangguang nanti sayang di rumah babang telek lemak benar sambal
1: Salehah
2: ya.
1: Iya.
2: Hari Rabu ke Batang ada alma ke ibarat lek di Aulia Salehah lama-lama sambal saya kecil lah sanjo tibu Salehah.
1: Oh iya.
2: Tapi masih ada sambal sampai tengah 8. Tengah 7 lah tibu. Ya Salehah.
1: Iya.
2: Ayam lado merah sambal Salehah.
1: Oh iya lama tu.
2: Boleh cuba dak pakai sambal ti sero ya Salehah.
1: Iya.
2: Kan ada lagu Salehah.
1: Lai.
2: Kupi kami. Salah serenyu Salehah. Makasih banyak Salehah.
1: Iya, jadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahana rancak. Bahana.
1: Ya dah sanak penang ya. Dari Da'al. Lah ikut pulau bergabung di malam nangkok ya. Ya lo di sana penangan di belakang Da'al. Apakah masih bisa diterima seorang lain? Kayaknya menangguh yang di sana ya. Beko kita sambung balik di sana ya. Kita dengarkan Aniko dulu deh.
3: Isi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: sensus ekonomi.

0: memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu,
2: kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: iya biasa.
1: Ambon nyoba balik cincin ah. Haluan yolo. Nah nombor pakai ku kayak jutu ari. Jangan pilih na jupi itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Kembali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh elo udah koe. Pidi mang cak balioan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amenyo yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tagak di situ mah.
1: Yuk subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya?

0: sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
4: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Yee, makanya jangan menahapi terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Oh, Wahana.
7: Rancak Bana.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu.
1: Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
0: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnya ala ado teh.
1: Tentu sealah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
0: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
1: Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Eh, baseyo kiceknya lo.
1: Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Deh, rami lo ngelang baru eh. Apa kakak dan di bawah saja bandi eh? Sekalian ke pasar.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang senang di toko MT nya.
3: Imanya tuh, ini dibuka di MT lo mah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Apa kondi, wakak, wahana,
4: rancak, banan.

103,2 FM. Selamat malam untuk Ibu Aira dan suka bana sama lagu Nangko ya. Atau kita kirimkan pulau untuk Icin gua ha. Yalah, selamat malam Icin ya. Mudah-mudahan senang pulau dek lagu Nangko ya. Yalah, selamat pulau untuk Bapak YM ya. Dan sana-sana kita nan ada di Pasar Padang Panjang ya, dan menggelar dagangannya di malam kini untuk persiapan hari balai besok tentunya ya. Yalah, di sana pandangnya kita dengarkan Tungkek Membawa Rabah ya. Ya, setelah itu ada dari permintaan Iko ya. Panik diawak kayak diurang di sana ya. Selamat malam kesadonya. Selamat malam untuk para all crew, Kak Fran ya, bersama Bu Adis dan Mamak Bagai di rumah dan sedang mendengarkan radio ya. Untuk alumni-alumni all crew Bahan FM di masa aja berado, untuk Bapak Bos kita, Pak Yu, Pak Ferry ya, selamat malam. Dan para alumni dan selalu mandangan bahana tentunya ya. Yalah, selamat malam di sana Tungkek Membawa Rabah. Ayolah, kita kirimkan pula salam untuk Pak D bersama Bu D. Lah mandanggung Pak D ya. Ayolah, kita kirimkan saja Tungkek Membawa Rabah. Jo lagu panik diawak kayak diurang ya Pak D ya. Betul, besok lah kita sambung.

103,2 FM. Jadi selamat pandangnya lah, sampai pula lah kita di penghujung perjumpaan kita di malam nangko ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana di malam nangko. Ada Amai Gaul, ada Pak D. Selamat malam Pak D, kita kirimkan saja lagu ya Pak D bersama Bude di rumah nih. Insya Allah besok kita sambung balik ya. Untuk Amai Gaul, Ibu Aira, Bang Seleb, itu ada Juwita di Parcel ya. Ada Putri Sago di Sungayang, Aziza ya. Di Tanah Hitam, Ayah Nadia di Pitalah. Rumah Makan Nuncu di Koto Panyalayan ya, G. Uban, Uniga di Palala ya di sana ya. Tuh, iyalah, terima kasih banyak untuk di sana. Amo Saleha, mohon pamit, mohon maaf. Kado gara-gara kita nendak pas di tampeknya ya. Iyalah, dua lagu penutup di sana. Mudah-mudahan Niko bisa menambah semangat kita untuk masih yang masih melakukan aktivitas atau nangkaba siap-siap untuk beristirahat di sana ya, karena bisa akan ada aktivitas lain pula dan akan kita lakukan tentunya ya. Akhir kata dari Ambo Saleha, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

Attention. You are listening to the Honey Fam now.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabani.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Capek lah. Ayah nak nyalai gua.
1: Iya ya, helm bibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Tohanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.